Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

You Belong With Me sudah terputar ya, spesial untuk Anda sahabat Penguin FM. Ini lagu yang benar-benar lawas banget ya kan. Diluncurin di tahun 2009, which is itu kayaknya udah belasan tahun yang lalu. Aduh, ini lama banget ya, tapi tidak berasa loh. Emang time flies banget sahabat Penguin FM. Memang waktu itu cepat banget berjalan ya. Tiba-tiba udah 2026 dan ternyata 2009 itu udah sekian tahun yang lalu ya kan. Kalau Sally sih di tahun 2009 ini tuh masih SD kali ya. Kalau Anda udah kelas berapa sahabat Penguin FM? Apakah udah kuliah atau udah kerja atau masih kayak Sally, kayak misalnya SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau misalnya masih SD berarti kita seumuran sahabat Penguin FM. Tapi enggak usah bahas umur ya, biar kita tidak merasa gimana gitu kalau bahas umur ya kan sahabat Penguin FM. Tapi Sally mau bacain deh yang sudah menyapa Sally di Facebook ini. Bentar, kita cek dulu ya. Halo, ada Kak Kinanti Yuni, katanya selamat pagi Mbak Sally hadir, staba, terima kasih Kak Kinanti Yuni. Terus juga ada Kak Yan Sutama di Mengwi. Kemudian ada Kak Rai Budiarta di Mengwi juga hadir katanya. Ada Kak Wayan Siaja, katanya ada di Ubud hadir juga. Ada Kak Igede Sudana di Lombok hadir. Ada Kak Ketut Adi Dharma juga di Pupuan Tabanan ikutan. Kemudian ada Kak Eli Agustin, selamat pagi Gek Sally katanya. Kebalenan Indah Banyuwangi hadir. Jauh banget ya sahabat Tungin FM. Terus juga ada Kak Ketut Kalpa di Buleleng. Ada Kak Harun. Kemudian ada Kak Iwayan Berata. Ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian. Kak Pade Tombong Nak Serokadan di Bangli juga hadir ya. Ada Kak Koming Suwerti juga hadir. Terus juga ada Kak Tumium Virgo, ada di Medan, ada Kak Abah Weisel aja deh, gak usah pakai Kak ya, di Gianyar. Kemudian ada Dex Apong di Klungkung, ada Kak Oke Mulyarte di Padang Sambian juga, ada Kak Briti Kekembaran di Medan City, ada Kak Amiruddin, Gungwi, kemudian Bobo. Terima kasih ya sudah menyapa Sally. Terus kalau misalnya Anda sahabat Penguin FM mau request lagu juga masih bisa banget ya. Pokoknya Sally masih di sini sampai jam 10 nanti sahabat Penguin FM, bisa menemani Anda dengan lagu-lagu favorit Anda pastinya, yang bisa di request lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Pokoknya dipilih aja lah ya lagunya, mau apa, mau yang agak nostalgia, mau ngegalau juga bisa banget. Cus aja di request ya sama Sally di sini, oke? Okay?

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice, mau.
10: Tenang anak-anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

resmi FIFA World Cup 2026 yang telah resmi dirilis 11 Juni juga berbarengan melepas lagu baru yaitu Eliminate. Lagu ini mempertemukan dua penyanyi lintas negara, Jessie Reyes dari Kanada dan juga Eliana asal Palestina. Lagu ini memadukan aliran alternatif R&B global pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Proses kreatif di balik Eliminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Shirkat hingga Connor McDonagh sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jessie Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris McGee. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jessie Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata,

0: negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/joinuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: I hate confrontation. It

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya up

0: anak sangat aktif dengan program pengembangan diri dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar. Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Entertainment News.
1: Ada kabar baru nih, Sobat Pingin FM, dari Olivia Rodrigo yang blak-blakan soal gangguan pendengaran dan ternyata ini telinga keringnya sudah bermasalah sejak tika katanya. Dalam wawancara bersama Kiss FM UK, Olivia Rodrigo mengungkap bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri. Dan menariknya, Olivia itu memilih membicarakan kondisi tersebut dengan santai dan penuh candaan. Pengakuan ini pun langsung menjadi perbincangan, terutama karena banyak penggemar yang baru mengetahui bahwa penyanyi berusia 23 tahun itu telah hidup dengan kondisi tersebut sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Terus berita yang kedua ini datang dari anak Liam Payne, jadi ahli waris tunggal sang ayah dan hartanya tembus setengah triliun rupiah. Bear Grey Payne resmi menjadi ahli waris tunggal mendiang Liam Payne. Putra semata wayang mantan personel One Direction itu disebut menerima warisan senilai 29.7998 atau US dollar atau sekitar 517 miliar. Meski jumlahnya fantastis, tidak seluruh aset bisa langsung digunakan karena sebagian besar akan ditempatkan dalam dana perwalian hingga Bear menginjak usia 18 tahun. Keputusan ini juga menjadi sorotan karena Liam Payne meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Sesuai aturan yang berlaku di Inggris, harta peninggalan seseorang yang tidak memiliki pasangan sah umumnya akan diwariskan kepada kerabat saudara terdekat termasuk anak kandung. Terus kabar ketiga, crossover Nona sama NPD viral, netizen guyon kolab tak ditunggu katanya ya. Nona terlihat berkolaborasi dengan dua personel NPD, Lukman dan Niki Putra di media sosial. Kolaborasi tidak terduga tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam unggahan di media sosial Nona, terlihat Kev dan Niki telah menyanyikan lagu Rollerblade dengan gaya kocak mereka. Aksi kocak Kev dan Niki mengundang gelak tawa bagi personel Nona, Baila, Christy, Esther, dan Syafa.

0: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sobat Pingin FM, Sally tuh seneng banget deh. Karena baru menyadari gitu ya, kalau ini tuh udah tanggal 27, yang mana itu artinya kita sudah gajian semua, ya enggak sih, ya kan? Uang udah dateng ke rekening kita, udah gendut banget itu dompet, dilihat-lihat gitu ya. Atau Anda sudah siap-siap gitu untuk membelikan saldo tersebut, entah untuk keperluan rumah ya kan, atau untuk iuran-iuran sampah yang sekarang sudah mahal itu, sahabat Pingin FM. Atau mungkin sudah ada planning, oh dipakai liburan deh sama keluarga gitu ya, biar ada lah ya spending time sama mereka gitu, biar kita tidak stres dengan kerjaan, pokoknya healing aja gitu untuk bulan ini. Atau ada yang lain gitu mungkin sahabat Pingin FM. Kalau misalnya Sally sih paling ya dipakai buat hunting promo, promo buat bocil gitu ya, entah mungkin mainannya. Karena kalau misalnya setiap bulan sih kayaknya Sally harus bikin, bukan bikin sih, beli lebih tepatnya ya, karena kalau bikin sendiri agak mager say. Mending beli ya mainan edukatif buat anak, biar juga anak semakin cerdas. Cocok banget nih kayak topik kita abis ini ya, tentang family time. Kita tunggu dulu infonya seperti apa sih.
1: Family time. Family time.
0: Nah, sahabat Pingin FM, ngomong-ngomong soal anak ya, biar semakin cerdas itu kita perlu melatih motoriknya biar makin cerdas, dan pastinya semakin bisa eksplorasi sesuatu, dan mungkin bisa menjadi anak yang tidak gampang geli gitu. Nah, ini salah satunya bisa melatih sensorik anak tanpa gadget gitu ya. Terus bisa dimulai dengan menggunakan bahan-bahan dapur yang pastinya ada tekstur, dan kalau misalnya bertekstur itu kan biasanya mengurangi kemungkinan anak kita menjadi anak yang gelian gitu, sahabat Pingin FM. Ini sih dilansir dari kidlinktherapy.com. Aktivitas sensorik itu bisa ngebantu anak buat melatih kemampuan motorik ya, koordinasi tubuh, terus juga fokus melalui kegiatan bermain sederhana yang pastinya bikin mereka tuh ngerasa seru banget dan happy banget. Terus juga selain mudah dilakukan ya sahabat Pingin FM, permainan sensorik itu juga gak perlu alat khusus atau mainan mahal yang merogoh kocek gitu ya. Karena banyak bahan dapur seperti beras, tepung air atau kacang-kacangan itu bisa dipakai sebagai media bermain yang pastinya aman dan tetap menarik dong. Nah, ide-idenya itu apa aja sih? Yang pertama, Anda bisa menggunakan kayak bermain beras berwarna. Jadi pastikan di rumah Anda nih sahabat Wingin FM masih ada berasnya ya kan? Jangan sampai berasnya tinggal dikit dipakai main, nanti dipakai buat makan gimana? Ya kan? Dan pastikan juga di rumah Anda itu ada pewarna buatan yang warnanya Magiku Hibiniu itu loh. Terus bisa membuat adonan dari tepung. Nah, ini sih bikin anak kita tuh jadi happy banget, khususnya ya buat anak-anak yang masih kayak 1 tahun atau 2 tahun itu pasti happy banget deh kalau misalnya mainan kayak gini. Walaupun pasti kita agak hebring gitu ya, heboh sahabat Pingin FM, karena anak kita jadi kotor banget. Aduh, repot banget bersihinnya gimana. Tapi ternyata yang kotor-kotor itu juga bikin anak kita itu semakin bagus perkembangannya, dan pastinya semakin menjadi anak yang cerdas ya kan. Terus bisa menggunakan permainan air dengan gelas dan sendok. Bisa menggunakan di airnya itu bisa dikasih pewarna makanan, atau cukup dibiarkan bening kayak gitu aja juga bisa sahabat Pingin FM. Atau yang terakhir ini bisa diajak buat bermain menggunakan kacang-kacangan. Pokoknya banyak banget ya ide-ide yang bisa dipakai, permainan yang bisa dipakai itu dengan menggunakan bahan-bahan dapur. Jadi bisa dibilang ya sahabat Pingin FM, kalau bahan dapur itu bisa, selain bisa dipakai buat bahan makanan, ternyata juga bisa loh dipakai buat bahan mainan anak kita, multifungsi ya kan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Yuna Premier Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Saking fokusnya ya. Untuk check out apa aja sih yang perlu dibeli di Shopee gitu. Sampai lupa nih Sobat Pingin FM, kalau sudah waktunya kita menyapa Anda gitu. Tapi buat Anda juga nih yang sekarang lagi santai aja di rumah gitu, atau sambil bersih-bersih, tapi sambil tune in sama Pingin FM, di sini ada Sally. Udah sambil dengerin lagu favorit Anda aja. Kalau misalnya Anda sekarang lagi suka sama lagu tertentu sih, udah buruan aja di request, nggak apa-apa ya, bisa banget nanti Sally bakal play di sini. Langsung aja chat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali ya, dengan format nama, terus lagunya mau apa, usia, dan salam-salamnya buat siapa. Pokoknya nanti Sally bakal sampein juga salamnya buat orang terkasih Anda ya, Sobat Penguin FM. Terus ini juga sudah ada yang menyapa Sally di WhatsApp, ada Kak Kade Afika. Bentar, buka dulu. Kak Kade Afika di Selan Bawa Kaje Marga, katanya Rahajeng Kuningan Ragayu Semeton Sami. Terima kasih. Selamat Hari Raya Kuningan juga buat Kak Ade, Kak Kade Afika ya. Dan pastinya buat Sahabat Pingin FM, selamat merayakan Hari Raya Kuningan buat Anda yang merayakan. Kemudian ada Kak Fapang Bilkis juga. Selamat pagi Penguin, Fapang di Denpasar, requestnya dong dari Emma Banton yang What Took You So Long. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Agus, Dimas, Eka, Dewi, and all crew ya. Makasih, makasih juga. Untuk lagunya Kak Fapang ditunggu ya, karena sudah masuk ke playlist. Habis ini bakal di play sih ya. Terus ada Kak Rian Putra juga di Uluwatu, request lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home. Thanks a lot Sally, thank you juga buat Kak Rian Putra. Untuk lagunya juga sudah di prepare ya, tinggal ditunggu aja buat Kak Rian Putra. Terus buat Anda juga yang mau request lagu juga masih bisa banget ya. Sekali lagi, Sally masih ada di sini sampai jam 10, masih ada 1 jam lagi ya mengudara di sini Sahabat Pingin FM. Jadi yuk buruan aja di request lagunya, nanti bakal Sally play ya. Yaudah deh, satu lagu dulu dari Larissa Lambert yang Weak. Check this out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Fresh single on Penguin FM.

Terbaru berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan

0: irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengarnya.
1: Family time. Family time.
2: Sobat Pengin FM, pernah gak sih Anda tuh yang punya anak kayak Sally gitu ya, misal sekitar 1-3 tahun, itu apakah Anda pernah kayak ngerasa penasaran gitu, apakah pertumbuhan kecerdasan atau kognitif anak kita ini sudah sesuai sama grafiknya atau tidak gitu. Karena kalau misalnya saya, sahabat Pengguna FM, itu sering banget mempertanyakan kayak gitu gitu. Apakah anak saya di rumah itu sudah on track gitu ya kecerdasannya. Tapi kalau misalnya diperhatikan lebih dalam sih, emang setiap fase itu kan punya cara berpikir yang beda-beda ya, setiap usia itu pasti. Terus juga balita mungkin kelihatannya sih kayak keras kepala karena selalu pengen menang sendiri. Sementara anak usia sekolah itu kan mulai gemar bertanya dan berargumen. Nah, perubahan kayak gini tuh bukan sekedar perubahan soal perilaku aja ya, tapi ini merupakan bagian dari proses perkembangan kognitif yang emang sedang berlangsung. Anak itu tidak berpikir seperti orang dewasa versi light ya, sahabat Win FM, tapi mereka itu punya pola pikir yang unik sesuai tahapannya. Jadi gak bisa disamakan dengan cara kita berpikir gitu ya. Nah, ini juga dilansir dari Very Well Mind, teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, menjelaskan bahwa anak perkembangan melalui 4 tahapan utama. Setiap tahapan itu nunjukin perubahan cara berpikir yang cukup signifikan. Nah, untuk tahapan-tahapan itu apa aja sih sahabat Pengguna FM? Ini yang pertama ada dari usia 0-2 tahun. Anak belajar lewat pengalaman langsung ya. Di fase ini tuh awal kehidupan emang, di mana anak itu sepenuhnya ngandelin indera dan gerakan untuk memahami dunia. Kayak misalnya mereka belajar dari apa yang disentuh, dilihat, didengar, dan apa yang mereka rasakan juga. Terus dari usia 2-7 tahun, ini tahapan yang kedua, imajinasi itu mulai berkembang pesat ya. Logika sih belum stabil. Cuman memasuki usia balita memang sampai prasekolah itu anak emang mulai aktif berbicara dan menggunakan imajinasi. Mereka senang bermain peran, terus juga menciptakan cerita dan meniru apa yang dilihat dari lingkungan sekitar. Ini emang relate banget ya, dan emang betul banget karena anak saya kan hampir 2 tahun ya sahabat Pengguna FM, ini agak cerita sedikit. Memang sudah mulai berimajinasi gitu, kayak misalnya ada alat-alat masak itu dia mulai kayak melihat mungkin ya di sekitarnya itu kayak misalnya cara-cara masak menggunakan alat-alat kayak gitu. Terus karena kan saya sering menceritakan sesuatu gitu, memainkan peran gitu. Jadi anak itu kan mulai menyerap dan akhirnya anak saya tuh juga menirukan peran-peran yang sering saya lakukan di depan dia gitu. Memang benar sih, relate banget untuk tiap tahapan-tahapan ini sahabat Pengguna FM. Terus tahapan yang ketiga dari usia 7-11 tahun itu mulai menggunakan logika secara nyata. Di usia sekolah sih perkembangan kognitif anak itu kan mulai nunjukin perubahan yang signifikan ya. Anak udah bisa berpikir logis terutama untuk hal-hal konkret atau nyata gitu. Terus usia 12 tahun ke atas pastinya sih ini udah bisa banget berpikir secara kritis, lebih logis. Terus juga saat memasuki usia remaja itu emang kemampuan berpikir anak kan mulai berkembang ke arah yang lebih kompleks ya. Udah hampir kayak kita nih sahabat Pengguna FM, pikirannya tuh udah agak dewasa sedikit, dimana mereka itu mulai mampu memahami konsep abstrak seperti nilai moral, keadilan, dan identitas diri. Tapi gak cuman itu loh sahabat Pengguna FM, anak itu juga mulai bisa memikirkan kemungkinan di masa depan dan bisa mempertimbangkan berbagai pilihan secara logis. Jadi kalau misalnya Anda udah melihat gitu ya, apakah anak Anda itu udah sesuai dengan 4 tahapan ini, jadi kalau memang sudah sesuai, no worries ya, berarti anak Anda itu sudah on track tumbuh kembangnya sahabat Pengguna FM.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

terbarunya Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sobat Pemimpin FM, hai, masih ada Salim Maria ya di sini. Tapi ini udah menit ke 56 di jam 9 dan Sally harus pamit dulu. Abis ini ada Kak Bram ya yang bakal nemenin Anda. Jadi buat Anda yang mau request lagu bisa sama Kak Bram di Quality Time sampai jam 1 nanti. Ini juga mau bacain dulu deh, ada Dr. Ardi katanya selamat pagi Sel dan sahabat Pinguin FM. Rahajeng Kuningan gih untuk semeton yang merayakan. Semoga yang lagi membanten keliling diberikan kelancaran, kesehatan dan bisa berkumpul dengan keluarga dalam suasana penuh berkah. Amin. Saya juga lagi OTW mudik ke Kelungkung nih. Semoga semua yang sedang di perjalanan selalu selamat sampai tujuan dan lalu lintasnya lancar. Amin ya, Dok. Semoga Dokter Ardi juga selamat sampai tujuan. Pokoknya hati-hati di jalan ya. Terus untuk request lagunya Shawn Way Back Home featuring Connor Maynard itu sudah di play ya, Dok. Semoga tadi sempat mendengarkan juga. Terima kasih Sel, semangat siarannya. Salam hangat buat seluruh sahabat Pinguin FM. Terima kasih, Dokter. Terus juga ada Bu Indra, pagi Sally, Bu Indra di Tabanan lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Maaf banget nih ya Bu Indra, tapi waktunya sudah tidak nutut, tapi mungkin bisa di request lagi sama Kak Bram ya. Terus untuk salamnya buat anakku, lagunya buat anakku Indra, Indira dan suami sehat selalu. Buat bapak mertua semoga lekas sembuh. Buat kru Penguin dan sahabat Penguin yang beragama Hindu, selamat Hari Raya Kuningan. Buat Sally semangat siaran. Terima kasih Bu Indra. Terus ada Mbak Titin, pagi Sally, Mbak Titin ada nih. Ih, kemana aja Mbak Titin, baru nongol deh. Home dah nyanyi belum Charlie Puth? Udah nih sayangnya ya. Tapi kalau misalnya Mbak Titin mau request juga bisa ke Kakak Bagus Genjing ini aja. Ke Kak Bram ya nanti. Oke deh, Sally langsung pamit aja. Selamat Hari Raya Kuningan sekali lagi ya buat Anda yang merayakan. Dan buat yang hari ini nyantai aja di rumah, selamat menikmati weekend sahabat Pinguin FM. Bye bye, Sally pamit.

Pinguna FM, your city music station, terus berkarya, terus berkembang. Rahajeng Kuningan, sahabat Pinguna FM, barengan Vino Bramasta sampai nanti di jam 1 siang. Silakan request lagu favorit Anda sekarang juga.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Kuning FM, selamat Hari Raya Kuningan buat Anda yang lagi merayakan hari ini ya. Ayo, sudah selesai apa belum? Sudah selesai belum? Masa saya nanyanya udah siap belum? Telat berarti bangunnya ya. Sudah selesai belum? Gimana hari raya ini ya? Bangun pagi ditemenin dengan suasana yang sejuk di hari ini ya, di hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2026. Semoga semua dalam kondisi happy dan baik-baik saja ya, harus seperti itu, namanya juga hari raya guys. Ya dong, buat yang lagi keliling sembahyang, hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar ya, jangan terburu-buru lah ya, walaupun katanya Kuningan emang harus selesai sebelum jam 12 ya. Gak apa-apa, walaupun ada yang telat, aduh telat nih Bram, ya ampun, bangunnya kesiangan jam 5 dibilang kesiangannya, gak apa-apa. Pokoknya diselesaikan dengan pelan-pelan aja, yang penting semua terselesaikan dengan baik gitu aja ya. Jangan terlalu dikejar-kejar banget nanti guys, takutnya ada yang gimana-gimana kan. Yang penting doanya tulus dari dalam hati, aciyah. Kayak Bram nih tulus loh nemenin Anda sama guna apa mah. Memang begini ya, dar-dar banget, harusnya gak siaran. Muncul lah siaran, harusnya aku siarannya besok. Tapi ya begitu, gak apa-apa. Yang penting kan bisa ketemu lagi sama sahabat Kuning FM di hari ini ya, di hari weekend ini, di dewasa ini sahabat Kuning FM, di dewasa ini versi bahagia buat Anda tuh seperti apa sih sahabat Kuning FM, pengen tahu, coba cerita dong di indis dewasa ya. Di dewasa ini sahabat Kuning FM, bahagia versi Anda tuh seperti apa sih? Apakah bahagia yang bisa dapat bobo siang? Ya gimana dong, namanya juga kerja ya. Pasti bobo siang itu hal yang sangat tabu banget untuk dilakukan. Kecuali Anda kerjanya shifting ya. Mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya yang office hours, apa itu bobo siang ya kan? Siapa tahu itu salah satu versi bahagia Anda. Atau mungkin bahagia versi Anda di dewasa ini bisa apa ya, self reward ya. Kayak misalnya belanja-belanja barang-barang keinginan ya, bukan kebutuhan ya, keinginan yang kayak udah didamba-dambakan dari dulu. Oh, beli tas mahal, jam branded, handphone baru ya kan. Atau mungkin agak sekedar kayak ya udah pengen banget nih kayak me time, enggak diganggu siapa-siapa, tapi ya keluar kayak ngopi atau cari tempat-tempat healing baru tapi sendiri gitu kan. Versi bahagia dewasa kan beda-beda ya. Atau mungkin Anda bahagia versi dewasa ini dengan nonton film horor, siapa tahu. Sendiri. Siapa tahu, kan ada yang tahu ya kan. Bahagia versi dewasa Anda saat ini itu seperti apa, coba cerita ya di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali, X-nya @RadioPingunFM ya. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya Indis Dewasa Area ya. Versi bahagia menurut Anda di dewasa saat ini tuh seperti apa, coba cerita yuk. Sampai nanti di jam 1 siang Bram Ganteng ini siap menemani Anda guys. Makarena.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbelyklendis atau @klendisgrosirbelly.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
6: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
8: Matur suksema.
7: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Hai para makhluk Tuhan, paling seksi semuanya, ya kan? Apalagi yang lagi menjalankan ibadah. Kuningan ya, Rahajeng Kuningan yang lagi pulang kampung, hati-hati di jalan. Kayak Tika nih lagi OTW Pulkam nih, cet-cet macet-macet ya. Dewasa ini versinya Tika adalah bahagia, banyak uang, tidak ada utang, bisa gulak-gulik sepuasnya di kasur sambil Netflix. Kalau bosannya tinggal cus ke Prancis, kayak makan, minum kopi, jajak croissant. Tik, itu kayaknya impian semua orang. Tik, tik, tik. Lagunya Ice Spa dong, yang Lemonade. Baik, sudah disiapkan Rahajeng Kuningan buat Bram aja, Dumugi, Starter Rahayu, beserta Penguin FM Bali, dan juga semua sahabat Penguin FM. Muah, muah juga buat Tika. Hati-hati di jalannya, Tik ya. Ada Kakak Airin juga, selamat pagi. Terus ada Bunda Rengaswati, Titin. Terus ada Dokter Tama juga lagi OTW pulang kampung ke Kulungkung. Hati-hati di jalan, macet banget katanya. Ya, gimana dong semua pada pulang kampung, besok sudah weekend. Minggu ya kan, gak apa-apa, hati-hati di jalan aja ya. Masih mau request lagu ya, sambil cerita-cerita di mini vote-nya versi dewasa Anda. Hati-hati. Dewasa ini versi bahagia menurut Anda tuh seperti apa sih guys? Yang simple aja, kayak ya biar dapat tidur siang dengan tenang ya, hari-hari tidak pernah dapat tidur siang dengan damai. Atau mungkin ya kayak Tika ya, kalau versi bahagianya kalau pengen kopi atau mungkin jajak croissant tinggal ke Prancis, cus, gak usah ribet. Atau mungkin ada yang lain, boleh silakan cerita ya. WhatsApp dan juga Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. Siapa tahu versi bahagia Anda di dewasa ini adalah bisa membuat wajah semakin awet muda walaupun umur sudah bertambah, ya kan? Gimana sih caranya, Bram? Kita bahas langsung yuk di Blast On. Tapi emang ada loh seperti itu, katanya ya di tumbuh dewasa ini kenapa kulitku semakin berubah, wajah apalagi terutama kan ya, buat orang yang sudah lama gak ketemu, ih kok makin gini makin begitu. Ya pengen dong gimana caranya biar tetap awet muda ya kan, biar terhindar dari kendur-kendur kulit itu di usia muda ini. Bisa dari mana sih asalnya, Bram? Coba ya kita bahas ya. Tapi emang penyebab kulit kendur di usia muda itu bisa berasal dari kebiasaan sehari-hari atau lifestyle kita yang kita jalanin, bahkan hal yang tampak sepele aja loh, tapi ini bisa berdampak besar terhadap kesehatan kulit.

sebab itu Anda wajib yang namanya lebih cermat untuk dalam merawat diri. Yang pertama ya, dilansir dari Healthline ini, berbagai faktor mulai dari paparan sinar UV, terus sampai itu lifestyle, gaya hidup yang kurang sehat, juga dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini ya. Yang pertama biasanya adalah paparan sinar matahari ya, tanpa perlindungan. Jadi sinar UV ini merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini. Paparan berlebihan dapat merusak kolagen dan juga elastin yang berperan menjaga kulit tetap kenyal tanpa penggunaan sunscreen secara rutin nih. Kerusakan ini akibat sinar UV ini dapat terakumulasi dan jadinya membuat kulit tampak lebih kendur meski usia Anda masih tergolong muda. Makanya buat yang lagi di luar sembahyang ya kan, lagi pulang kampung, sunscreen jangan lupa ya guys. Yang selanjutnya adalah lifestyle atau gaya hidup yang kurang sehat. Kebiasaan ngerokok, kurang tidur tuh kan. Dewasa ini kurang tidur kan gak enak ya. Stres berkepanjangan serta konsumsi alkohol berlebihan juga dapat mempercepat proses penuaan kulit loh. Faktor-faktor tersebut ini memicu stres oksidatif akibat radikal bebas yang merusak sel kulit. Akibatnya elastisitas kulit ini berkurang dan juga tanda-tanda penuaan ini muncul lebih cepat. Jadi coba kurang-kurangin yang namanya stres, kurang-kurangin juga yang namanya begadang guys, apalagi ngerokok. Kalau bisa tidak ya. Tidur secukupnya juga diperlukan biar kulit Anda bisa beristirahat juga ya. Yang berikutnya adalah pola makan yang gak seimbang nih. Jadi ya kayak asupan nutrisi sangat mempengaruhi kesehatan kulit juga ya. Konsumsi makanan tinggi gula dan juga makanan olahan atau fast food ini dapat mempercepat kerusakan kolagen melalui proses glikasi. Di mana dong, fast food banyak promonya guys. Sebaliknya ya, vitamin dan juga antioksidan ini membantu itu loh, mendukung regenerasi kulit. Seperti vitamin C misalnya nih, berperan penting dalam pembentukan kolagen agar kulit tetap kenceng. Jadi selain emang diberi asupan vitamin C dari luar, dari dalam juga boleh dari buah-buahan atau sayur-sayuran, boleh ditambahkan ya. Yang berikutnya adalah bisa jadi nih ada kekurangan vitamin tertentu. Beberapa kekurangan nutrisi juga dapat mempengaruhi elastisitas kulit Anda loh. Vitamin C, vitamin A, vitamin E dan juga vitamin D ini berkontribusi dalam menjaga kesehatan kulit. Jika kebutuhan nutrisi di atas tidak terpenuhi dalam jangka panjang, kulit ini dapat terlihat lebih kering, kusam dan juga lebih mudah mengalami kendur guys. Jadi boleh nih lebih diperhatikan lagi gaya hidup, lifestyle-nya, tidur yang cukup, sunscreen, konsumsi makanan bergizi, hindari kebiasaan merokok dan kalau bisa ditambah dengan olahraga tipis-tipis dong.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: wait, hold up, stop.
1: Alien news. Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Presiden Prabowo Subianto saat acara puncak pekan nasional kontak tani dan nelayan andalan ke-12 di Gorontalo Rabu kemarin kembali menegaskan bahwa Indonesia segera mewujudkan swasembada energi, ini khususnya swasembada bahan bakar minyak. Terkait dengan hal tersebut, di mana Presiden Prabowo juga mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026 mendatang, di mana B50 ini jika telah berlaku, Presiden yakin akan banyak melakukan penghematan. Dikutip dari Antara News, saya Vido Bramasta. Untuk Penguin News di Quality Time.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Good FM, your music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Good FM, juara kita untuk edisi minggu kemarin ya, Sheila on 7, sederhana. Apakah akan bertahan untuk di edisi minggu ini? Ditunggu aja di Penguin Hot Music Chart untuk hari ini, nanti sore ya, di hari Sabtu ini. Ditunggu aja. Kalau misalnya emang masih juara, berarti Anda, sahabat Good FM, masih kuat untuk request ini. Kalau misalnya mau lagu favorit Anda yang jadi juara, request sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Dengerin Penguin FM terus ya. Buat yang lagi mobiling di jalan, hati-hati di jalan. Yang mau request lagu silakan kasih tahu Bram sekarang juga, sambil cerita di minivote-nya ya. Dewasa ini sahabat Penguin FM, bahagia versi Anda seperti apa? Apakah sesederhana dengerin lagu aja bisa ya? Atau mungkin dengerin Penguin FM Bali, khususnya buat Bram. Asik. Sederhana banget ya permintaannya ya. Atau mungkin seperti apa? Belanja online, shopping, makan, atau me time, atau apa? Boleh cerita ya. WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Sekali lagi ya, WhatsApp dan juga Telegramnya 0811-393-494. Social media, Instagram dan juga Facebooknya at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. Jangan lupa format, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, dan juga zalam-zalamnya. Tika tadi sudah lagunya ya. Ini kalau Tika sih untuk lebih surga lagi, katanya bisa tidur siang loh. Dewasa ini tuh kayak kemewahan buat dia, Tika katanya. Emang kan, emang tidur siang itu enak sekali. Makanya dulu kan para orang tua kita suruh sering-seringin bobo siang, puas-puasin dulu sebelum nanti akhirnya gak bisa bobo siang. Itu maksudnya guys. Kenapa dulu waktu kecil disuruh sering bobo siang? Karena pasti sudah dewasa, jarang yang namanya tidur siang ya kan. Makanya manfaatkanlah tidur siang dengan baik ya. Bu Titin requestnya adalah Dirga Terhajeng Kuningan katanya. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Ada Widya, selamat pagi menjelang siang ya. Lagunya tadi sudah Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, sudah di play tadi sudah ya. Terima kasih. Ada Airin, kamu tumben ya muncul banget setelah sekian purnama kayaknya ya. Requestnya Larut Dewa 19 tadi sudah juga ya. Kok Airin mas sudah pagi-pagi jam 6 sudah maturan katanya. Baru jam 6, yang lain sudah jam 4 Airin. Katanya Rahajeng Kuningan buat semeton Hindu semuanya. Terima kasih. Bram gimana kabarnya? Baik Astungkara ya. Airin juga semoga baik-baik saja ya. Ada Mbok Nil, Mbok Nilu Sukartini, selamat pagi. Ini kalau Mbok Nilu, bahagia versinya Mbok Nilu adalah me time sendiri aja katanya. Baiklah, tolong lagi meet time juga kan di Jakarta, silakan manfaatkan dengan baik ya. Budayu Asyani juga kuati, requestnya Henry Moody yang Miss You tadi sudah di play juga. Rahajeng Lahena Suci Kuningan katanya, kalau mini vote-nya Budayu mah meet time aja, tapi meet time-nya cuma bisa kapan aja katanya. Oh, Budayu sudah sangat dewasa dan bahagia sepertinya ya. Selalu me time kapan aja dan di mana aja sepertinya. Dokter Tama, lagunya pertama enggak ada. Kamu denger di mana lagu itu? Kayaknya enggak pernah ada di Penguin deh. Salah radio ya. Katanya lagi OTW ke Kulungkung, hati-hati di jalan, macet katanya di bypass Bagus Mantra. Ya, semua macet di situ. Ketemu Tika lah, kayaknya satu jalan yang sama kalian. Kalau Dr. Tama itu adalah bahagia versinya Dr. Tama dewasa ini adalah bisa minum kopi pagi ditemenin roti, lihat mobil putih. Kenapa? Gimana sih? Oh, enggak, ngapain sih? Ngapain sih lihat-lihat mobil saya? Aneh banget deh. Oh, dia pantun guys. Minum kopi di pagi hari temenin roti kepanjangan, cakep ya. Lihat mobil putih, parkir rapi, cakep. Kak Bram siaran selalu happy, Rajeng Kuningan semoga rezeki tak henti gitu. Isi nek pantun dulu nek, tak kira ini udah mini vote aja dirimu. Bahagia versinya Dr. Tama adalah ketika bisa berjalan, ketika hari bisa berjalan sederhana aja, tanggung jawab selesai satu persatu, dan aku masih bisa pulang dengan hati yang lega. Oh, biasanya gak lega ya dok ya. Karena bukan tentang punya semuanya, tapi tentang sadar kalau kita tuh punya sekarang tuh sudah cukup berarti. Cie, iya deh.
Ada berapa jam nongki-nongki yang sudah di kantor aja pagi hari ini. Kita sefrekuensi soal percuanan. Kuningan pun tetap cuan. Enggak gitu Mbak Panca. Orang saya emang enggak siaran harusnya hari ini. Hamin satu nih. Mendadak anggun tuh emang ya. Sebel deh. Shelly juga tuh salah. Requestnya Jantung Samudra. Ditunggu lagunya ya. Rahajeng Kuningan buat semua yang merayakan. Terima kasih. Kita enggak sefrekuensi untuk hari ini Mbak Panca. Ini karena emang gini aja sih. Dasar. Aduh, semangat kerjanya Mbak Panca ya. Mbak Dian Yusumawati lagi gak dengar tapi nyapa aja. Halo Mbak Dian, katanya bahagia versinya Mbak Dian sekarang adalah dapat bobo siang aja udah bahagia banget. Salamnya buat sahabat Pingun FM aja, terima kasih. Ada Bunda Romi Pungki juga kuati yang baru selesai sembahyang ya, asik dong. Rahajeng Rahine Kuningan katanya requestnya Tantri Ibu Pekerja. Kalau mini vote-nya Mbak Rom adalah bisa bobo siang sebentar aja tuh surga rasanya. Ini sekarang mau bobo siang dulu habis itu buka lapak lagi. Semangat ya Mbak Rom ya. Jangan lupa makan siang, itu paling penting ya. Selamat pagi Dr. Teguh, Rahajeng Semeng katanya, Rahajeng Rahine Kuningan juga, Dumogi Rahayu Sarangsami. Bahagia hari ini bisa bersihin kulkas. Semangat dok, semoga kulkasnya bersih lancar ya. Lanjut nonton film sama anak katanya, baiklah. Terima kasih. Ada Rian Putra juga requestnya Charlie Puth, Hikaru Utada yang Home. Satu persatu lagunya Bram akan siapkan. Yang masih mau request lagu sekalian ikutan mini vote, kirim-kirim salam silakan. Kasih tahu WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali, X @RadioPingunFM. Ingat sampai jam 1 siang aja ya, ditemenin sama Vino Bramastua. Yeah.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Tahukah Anda sahabat Kumuna FM, di tengah cuaca yang sangat panas ini, ya nggak di Bali, nggak di luar, ternyata di Jepang juga ternyata ada satu terobosan yang sangat unik yang mungkin bisa dicontoh juga nih di sini ya. Dalam kutip dari Instagram Labalab ini ya, main di luar tetap aman meski musim panas ini makin menyengat ya. Jadi sebuah taman kanak-kanak di Jepang ini memasang atap lipat atau retractable roof yang berukuran sekitar 25x30 meter di area bermain di luar ruangan. Atap raksasa ini dapat dibuka dan juga ditutup kembali sesuai dengan kondisi cuaca nih. Wah, kalau hujan juga bisa main di luar nih. Jadi anak-anak ini tetap bisa bermain dengan nyaman di bawah naungan tanpa terpapar langsung sinar matahari. Jadi inovasi ini muncul sebagai respon terhadap musim panas di Jepang yang semakin ekstrim dalam beberapa tahun terakhir aja nih. Suhu di berbagai wilayah kerap menembus 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Bahkan gelombang panas sering muncul nih, memicu peringatan kesehatan berisiko menyebabkan head stroke, terutama pada anak-anak yang lebih rentan terhadap suhu tinggi nih. Dengan adanya atap yang dapat dibuka dan juga ditutup ini, sekolah tidak perlu mengorbankan aktivitas fisik di luar ruangan. Anak-anak juga tetap bisa berlari, main, dan juga belajar di area terbuka dengan pelindungan dari panas berlebih maupun dari hujan. Jadi bisa dikondisikan guys, kalau misalnya nggak terlalu panas atau mungkin nggak hujan, dilipat aja. Kalau lagi hujan atau panas, boleh langsung dibuka di atapnya. Wah, sangat fleksibel nih.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
11: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik! Wah!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
10: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

0: Rizky Bebian, sahabat Kuna FM, featuring Adrian Khalif. Alamak, ini spesial buat Dr. Tama yang lagi di jalan atau pulang kampung, yang lagi mau pulang kampung juga hati-hati di jalan, yang baru selesai sembahyang juga silakan rehat dulu sejenak guys. Tarik nafas, minum air, minum yang seger-seger dulu ya. Selamat siang juga buat Mbak Juni Nati, ada Ari Dinamika juga, terima kasih sudah menyapa. Buat yang lainnya masih mau request lagu cus, kasih tau Bram sekarang juga di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, sampai nanti di jam 1 siang bakal Bram temenin.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Sahabat Kuna FM, pelatih timnas Norwegia Ståle Solbakken ini pasang badan terkait keputusan melakukan rotasi besar-besaran saat timnya dihajar Prancis 1-4 pada laga pamungkas fase grup 1 Piala Dunia 2026 di hari Sabtu dini hari tadi. Di mana Solbakken ini menegaskan langkah mengistirahatkan 10 pemain pilarnya termasuk sang predator Erling Haaland dan juga kapten Martin Odegaard ini adalah keputusan yang sangat mutlak dan demi menjaga napas di babak 32 besar. Dikutip dari CNN Indonesia.com. Saya Vino Bramasta untuk Sport Update di Quality Time.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
3: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Guna FM yang di Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hantrik, sahabat Guna FM, AJ, Audrey, Nuna, Ray, Ami, ya, K-pop Demon Hunters Golden sudah di play nih ya. Special buat Anda deh, sahabat Guna FM, di siang hari ini, di Hari Raya Kuningan ini, biar lebih semangat lagi menjalani aktivitasnya ya. Pasti sudah selesai kan, keliling-keliling sembahyang membanten, istirahat dulu sejenak ya. Yang lagi OTW jalan mau pulang ke rumah, mau pulang kampung, mau jalan-jalan, hati-hati di jalan aja ya. Yang masih mau di play lagu favorit Anda, silakan kasih tahu Bram ya. Sebentar lagi sebelum closing lo, kasih tahu cus, kasih tahu WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga boleh cerita di mini vote-nya ya. Dalam era dewasa ini guys, kebahagiaan atau bahagia versi Anda tuh yang seperti apa? Boleh cerita ya, silahkan. Bram tunggu sekarang juga. Selamat siang dulu buat yang sudah menyapa, ada dari Ari Dinamika, selamat siang, terima kasih sudah menyapa. Ada Bro Ari Mahadi, kayaknya sudah sampai di tempat tujuan ya. Tadi requestnya adalah Krisdayanti, Temani Aku Rembulan. Sudah ya, tadi lagu yang sudah diplay, terima kasih. Ada juga dari Mbok Jujan, Meh Kuteknya No. Aduh, napi nih ke di maam nih ke ya. Requestnya adalah The Script, Man in the Arena. Ditunggu lagunya abis ini ya. Terus kalau Mbak Juni sih, bahagia di dewasa ini yang sederhana itu adalah bisa bobo siang katanya. Oh iya ya kan, rata-rata guys pasti bobo siang jawabannya. Lagunya ditunggu ya. Mbak Rai Batu Kande yang lagi libur baru bangun, selamat Hari Raya Kuningan katanya, terima kasih. Lagi istirahat ya, jangan lupa makan siang Mbok Rai ya. Ada Gustu juga, selamat siang. Bahagia dewasa ini adalah bisa me time sendiri aja. Baiklah, ditunggu. Terima kasih ya untuk Gustu. Terus ada Gung Panji Swastiastu, Rahajeng Kuningan, Rahajeng Mewali katanya ya. Bernadia, mesti dicoret gen. Cara apa ya Gung Panji ini ya, kita buat menyenangkan. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Semangat siaran, ingat makan siang dan melalui ya. Ya abis ini enggak mau boci, saya bobok siang dulu ya. Enggak mau lali. Nanti malam baru-baru. Nanti malam baru gitu ya. Buat yang masih mau request lagu silakan ramaikan WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM. Mbok Rom sudah dilapak katanya. Lagunya ditunggu ya, bentar lagi di play.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti-body.

0: diaper pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Inspiring words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Kuna FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Selamat siang sahabat Kuna FM. Sudah mau jam 1 siang, 1 menit lagi ya. Artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Hari Raya Kuningan ini sudah harus selesai dulu. Terima kasih buat yang sudah menyapa di WhatsApp, Telegram, di TikTok juga. Mbak Meta, Gustu, ada Kak Dias, ada Bu Dayu Asriani, ada Kak Erik, terus ada Tobangado, Tu Krisma, siapa lagi ya, Mbak Desmar, terus Bu Dayu Asriani, Fir, yang lainnya juga semua terima kasih sudah menyapa ya. Abis ini ada Mbak Dian Kesuma juga baru nongol. Abis ini lanjut dulu sama Suma ya di Quality Time sesi yang kedua sampai nanti di jam 4 sore. Terus ada Penguin Heart Music Chat, lanjut Intermezzo Weekend sama Nuansa Malam Weekend. Kalau gitu Vino Bramasta pamit, sampai ketemu lagi besok kita di Intermezzo Weekend ya. Masih dong, kita ketemu lagi ya. Have a good weekend, selamat Hari Raya Kuningan, bye bye.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat siang sahabat Pinguin FM, ada semua hujan nemenin Anda di quality time sampai nanti di jam 4 sore. Jadi yuk lanjut request lagu favorit, stay tune.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat siang dan happy weekend buat sahabat Pink FM. Dan juga happy Kuningan Day. Selamat Hari Kuningan juga untuk semua yang merayakan. Selamat siang, senang banget deh. Semoga siang-siang udah bisa menyapa Anda, menemani di hari yang sangat spesial ini. Ada kemana? Jalan-jalan, pas banget udah weekend, hari raya. Pastinya ada dong kegiatannya. Atau stay at home bersama keluarga juga seru tuh. Boleh, biar lebih seru di siang hari ini langsung aja kasih tahu Sumayuk di Quality Time sampai nanti di jam 4 sore. Mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja. Caranya masih sama, langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu usia nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau yang mau cerita, mungkin mau membagikan juga kondisi arus lalu lintas. Karena tadi pas Suma jalan itu ada beberapa titik kemacetan di area Sibang. Benar kata Gusto tadi ada yang melakukan upacara adat, ada sesunan gitu ya, yang lagi ada acara pokoknya. Jadi itu di jalan ada banyak masyarakat yang sedang melaksanakan upacara. Terus kalau tadi di jalan Ahmad Yani juga ada. Jadi di utaranya banyak tek-tekan, jadi itu udah ada kemacetan juga, tapi nggak panjang kok, masih aman. Jadi kalau yang berbagi juga, mungkin berbagi cuaca juga di siang hari ini bisa banget ya. Kita ngobrol cerita apapun, yuk langsung dikirim saja sambil request lagu favorit. Saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore aja.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Yes, udah siang banget nih. Buat yang lagi merayakan Hari Kuning kan pastinya udah mulai bersantai sedikit dong. Jadi karena udah mulai bersantai atau mungkin bahkan lagi hektik-hektiknya karena sudah bertemu dengan keluarga atau mungkin lagi di jalan menemani perjalanan Anda sambil menikmati siang hari yang cerah apa mendung. Karena kalau tadi dari rumah itu mendung, tapi kalau udah di Denpasar ini cerah bahkan. Jadi dimanapun Anda dengan kondisi cuaca boleh kasih tahu, boleh berkabar juga, siapa tahu nanti bakal ada yang berkunjung ke sana biar cepat diberikan informasi agar nanti tetap membawa perlengkapan. Misalnya kalau mendung ya jas hujan, kalau cerah ya sunscreennya ditebelin biar terlindungi. Terus selamat siang dulu buat Mbak Arimun, buat semua sahabat Pengendara, buat Mas Dika. Selamat bergabung di siang hari ini. Terima kasih sekali loh udah stay tune. Mbak Desmar juga, ada Mbak Meta Rosvita, ada Mbak Ari, Rosinanda, Mbak Desuja juga, ada Noxie, ada Deka Mastol. Selamat siang. Dan kalau dari WhatsApp ada siapa tadi ya? Ada Moromi. Hai Moromi, cerah mendung katanya kalau Moromi di Jimbaran. Terus ada Mak Desmar juga. Selamat siang Rahajang Kuningan buat semua kru dan sahabat Penguin Sedarma Ordinary Alan Walker. Oke, kalau Moromi nanti semua bacain salam-salam dan juga requestannya. Sekarang semua mau siapin dulu yuk buat yang lain yang mau dengerin lagu favorit di siang hari ini biar harinya makin asik. Apalagi sekarang adalah malam minggu, walaupun belum malam masih siang tetap kita asikkan dari awal. Langsung yuk WhatsApp Telegram aja kasih tahu semua ujian lagu apa yang harus Suma putarkan untuk Anda biar siangnya yang lagi makan biar makin asik makannya. Tapi jangan sambil nyanyi ya, makan sambil nyanyi itu sangat ribet sekali multitasking. Tapi langsung aja yuk kasih tahu WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Tapi ngomongin tentang multitasking, nyanyi sambil makan itu saya juga pernah mengalami. Cuma nyanyinya dalam hati kayak cuma mengikuti nadanya saja. Bolehlah seperti itu, asik juga kok. Jadi langsung aja yang mau request lagu lagi makan, emang seseru itu. Tapi kalau nyanyi dengan jadi makan dulu abis masuk nyanyi sebaik itu lama, itu ribet. Tapi bisa juga ya kalau mau seperti itu biar makin happy. Pokoknya kalau Anda happy, saya juga happy. Jadi kita buat hari ini makin happy dengan lagu-lagu favorit. Dan ngomongin tentang makan juga, tentunya kalau kita udah makan gak lucu dong kalau harus mengalami sambelit. Nah kalau sambelit sudah

0: The Van Hal. Van Hal. The Van Hal. The Van Hal.
1: Yes, kita lagi ngobrolin tentang sambelit, sahabat pengguna FM. Jadi Suma baca dari cnnindonesia.com. Jadi sambelit ya itu kan pernah semua, hampir semua orang pernah merasakan. Tapi kalau ada kondisi tertentu yang menyebabkan sambelit ini, ada yang bisa kita curigai dari selain mungkin makanan yang kurang berserat. Karena kalau sambelit ini juga sudah menjadi masalah pencernaan yang kerap dikeluhkan sebagian orang, di mana sambelit terjadi saat frekuensi buang air besar berkurang dan tinja sulit dikeluarkan. Nah, masalah pencernaan satu ini umumnya karena perubahan pola makan atau rutinitas. Penyebab sambelit tidak hanya kurang serat, tapi ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah kurang olahraga. Seperti yang saya baca dari cnindonesia.com, sambelit biasanya yang dialami orang yang kurang olahraga, di mana otot dinding perut dan diafragma ini semuanya memainkan peranan penting dalam proses buang air besar. Jika otot-otot ini lemah, maka mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Nah, dengan meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga, sambelit bisa diatasi terutama pada orang muda. Terus, apa sih hal berikutnya yang bisa menjadi pemicu dari sambelit ini? Yaitu minum laksatif berlebihan, dimana laksatif dianggap dapat mengatasi masalah sambelit secara instan, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak malah berdampak sebaliknya, dimana penggunaan laksatif ini secara berlebihan dan tidak tepat terutama pada mereka dengan anoreksia nervosa atau bulimia, malah membuat sambelit semakin menjadi. Terus ada juga kondisi diabetes, di mana diabetes juga menjadi masalah hormonal seperti hipotiroidisme. Orang dengan diabetes bisa mengalami sambelit, kadar gula darah yang meroket memicu kerusakan saraf termasuk saraf pengontrol saluran pencernaan. Terus kecemasan, sahabat Min FM. Nah, siapa nih yang sering cemas atau mungkin sedang mengalami kecemasan, ini juga bisa menjadi salah satu pemicu sambelit, di mana sambelit ketika terjadinya kecemasan ini dilansir dari headline, sistem saraf simpatik menjadi aktif sehingga pencernaan terhenti. Nah, kecemasan sampai mengarah pada gangguan kecemasan umum ini bisa berdampak buruk pada proses pencernaan. Nah, jalannya meliputi kekhawatiran berlebihan, gelisah, susah tidur, dan gampang tersinggung, dan juga sulit konsentrasi. Jadi itu ya hal-hal yang bisa memicu sambelit. Jadi enggak banget kan? Ya, semoga aja kita terhindar dari yang namanya sambelit dan tetap sehat, bisa beraktivitas optimal, apalagi sekarang malam minggu biar bisa jalan-jalan.

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, jalan raya di pintu masuk kawasan desa wisata Kamasan, Klungkung, Bali terendam banjir. Luapan air saluran drainase yang cukup parah di pintu masuk wilayah tersebut membuat para pengendara kesulitan melintas dan memicu keluhan dari warga sekitar, terutama pedagang setempat. Pantauan di lokasi Sabtu 27 Juni 2026 pagi, genangan air yang menutup badan jalan utama membuat pengendara motor dan mobil harus ekstra hati-hati. Simpang 4 jalan di Jalan Puputan dan Nandini, perbatasan antara Desa Tojan dan Kamasan dalam 2 hari terakhir berubah menjadi sungai. Dikutip dari Detik Bali, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Quality Time.

Pinggu FM Yersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Gimana nih siang hari ini, masih semangat? Harusnya masih dong, karena sekarang sudah jam 2 siang. Gak kerasa waktu cepat berlalu. Dan sekarang waktunya saya buat menyapa Anda yang mau cerita, mau kirim-kirim salam, kalau mau berbagi informasi juga bisa. Langsung aja yuk sahabat Pinggu FM bergabung di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinggu FM Bali dan di X at Radio Pinggu FM. Yuk kita akan seru-seruan dengan lagu-lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara untuk siang hari ini, bisa banget bantu semua juga buat ngisi lagu di jam 3 dan juga jam 4. Jadi 2 jam lagi Suma bakal nemenin Anda. Bantu ini banyak banget space-space kosong yang pastinya sudah siap untuk diisi dengan lagu-lagu yang Anda suka. Kirimnya sekarang yuk, langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Untuk formatnya masih sama, sahabat Pinggu FM, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Spesial juga hari ini masih nuansa Hari Raya Kuningan, jadi di Bali. Dan mungkin untuk yang di luar Bali juga yang merayakan hari ini, pastinya hari inilah hari yang sangat spesial, hari berkumpul bersama keluarga, terus hari yang banyak kenangan. Jadi biar kenangannya makin bermakna, makin seru, langsung kasih tahu mau dengar lagu apa, atau mungkin mau disalamin juga langsung aja. Misalnya lagi rame-rame, yuk salam-salam yuk, atau lagi di mobil juga langsung aja boleh. Kita berkabar, berbagi informasi sambil sapa-sapa orang spesial, bestie-bestie juga bisa disapa. Saya mau baca-baca dulu yang udah stay tune di siang hari ini. Ada siapa aja? Ada Marik, selamat siang buat Marik yang udah stay tune dari TikTok kita di @penguinfmbali. Jadi semua juga masih live ya sahabat Pinggu FM, langsung aja yuk joinan di @penguinfmbali ini dua kali. Ada Mbak Dian Kusuma juga, Kanoksi, ada Arik, ada Made Suja juga masih stay tune. Terus ada Mak Meta, ada Mama Rosi, ada Gustu, ada Noxi, ada Fir juga, ada siapa lagi ya tadi, ada Mbak Ari, Ari Moon. Makasih banget loh udah meramaikan. Oh iya, ada Mama Indra juga, ada Ge Intan Ariatnyana juga udah meramaikan juga dari TikTok kita di @penguinfmbali. Yang lain yuk bantu Suma juga untuk mengisi, kasih tahu biar saya banyak kerjaan hari ini, boleh buat Suma sibuk silakan. Ya, dengan lagu-lagu tentunya yang Anda suka, sambil saya baca-baca dulu sahabat Pinggu FM sambil sapa-sapa. Yang udah masuk ada siapa nih? Oh, makasih Gustu, langsung nge-give loh Gustu. Lagunya juga udah Suma putarin ya Gustu, jadi udah karena lagunya semangat, bersemangat ria bersama keluarga yang ada di rumahnya Gustu. Sekarang di rumah di mana nih Gustu? Apakah di rumah pulang kampung atau di rumah Gustu yang memang sehari-hari ditinggali? Biasanya kan kalau hari raya itu ada edisi pulang kampungnya. Nah, kalau Anda pulang kampung atau tidak hari ini, atau mungkin stay at home aja karena rumahnya udah di kampung, jadi orang-orang yang pulang ke rumah Anda atau seperti itu. Jadi semua mau sapa-sapa dulu, selamat siang dulu buat Mbak Dian Kesuma. Oh sore, benar ini udah sore, udah jam 2. Selamat sore buat Mbak Dian. Request lagunya Gia Irawari, Seribu Kali. Salam buat Moromi dan semua sahabat Pinggu FM Rahajeng Rahina Kuningan. Suma semangat siaran dan terima kasih. Ini sudah diberikan bukti bahwa dia lagi sibuk hari ini, Mbak Dian. Pantesan baru bisa bergabung dari live TikTok, biasanya dari opening sampai closing ditemenin. Tapi sekarang tumben pertengahan baru muncul karena masih sibuk banget. Ini buah-buahnya, wow, banyak sekali. Ini banyak kerjaan, semangat aja buat Mbak Dian. Itu siapa itu yang lagi rebahan Mbak Dian? Lagi selonjoran bersantai-santai ria. Ada kakak cantik yang datang hari ini. Kaget loh. Terus ada siapa itu Mbak Dian yang lagi santai-santai? Bocil-bocil, ya Tuhan, bocil-bocilnya itu lagi asik sendiri sepertinya. Ibu-ibunya asik juga dengan kerjaannya. Semangat lah ya. Bocil-bocil memang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu dan sekarang juga masih. Jadi asik dengan kegiatannya sendiri. Terus lanjut deh, baru selesai mengelungsur katanya, siap. Ada Budai, Budai Ujegek, selamat
Selamat sore. Gimana nih kabarnya Budayu, Rahajeng, Rahina, Suci Kuningan, Dumogi, Rahayu, Sarang Sami. Terima kasih buat Budayu. Request lagunya Peggy Gau yang Woman. Udah semua putarkan berbudayu. Premier itu ganteng. Siap benar. Udah langsung mengudara. Sama juga sama request yang Gusto Adita. Jadi sekalian semua langsung play buat Gusto juga buat Budayu. Terima kasih ya. Terus ada Fapang. Selamat sore buat Fapang yang udah stay tune di sore hari ini. Hampir saja malam hari saya bilang. Jadi selamat sore Fapang. Request lagu dari Major Lazer featuring Nila yang Light It Up. Salamnya buat Aldo, Agus Eka, Senjaya, Dewi, and all crew. Thank you banget, lagunya juga udah diputerin. Semoga makin happy ya, Pang ya, udah sempat dengerin juga. Terus ada Mbak Desa Mariani dari Tabanan, Ordinary, Alan Walker, Rahajeng Kuningan, buat semua kru dan sahabat Penguin Sedharma. Terima kasih buat Mbak Desa yang udah stay tune. Tadi juga udah meramaikan dari live TikTok, udah ikutan ngobrol juga. Afib, gimana kabarnya Afib? Siang Suma, tadi siang ya udah ngabarin. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oh ya, Galungan sudah lewat dan Kuningan juga sudah lewat. Karena Kuningan kan setengah hari aja, jadi udah lewat nih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Request Meghan Trainor, Like I'm Gonna Lose You. Thank you ya semua, semangat siaran, semangat juga buat Afif yang udah stay tune di sore hari ini. Terus ada Moromi di Jimbaran. Selamat sore buat Moromi. Kalau Moromi ini request lagunya Ibu Pekerja. Salamnya buat Pak Suami, buat Dilan, Bagus Mo, Dian. Terus, kemudian ke Suma dan semua sahabat pengguna FM aja. Suma semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Cerah mendung, kalau kata Romi di Jimbaran. Iya, gimana tuh ya cerah mendung? Mungkin agak ada cerah-cerahnya, tapi di beberapa sisi itu mendung. Mungkin gitu ya, Romi ya cerah mendung. Jadi cuacanya masih campur-campur nih, masih mix. Di sebelah sini cerah, di sebelah sini juga mendung. Gimana tuh? Coba kita nanti lihat aja ya Meromi, apakah akan cerah semakin banyak atau mungkin bahkan mendungnya yang semakin banyak. Nah, nanti bisa kabarin lagi ya Meromi ya, karena Jimbaran bakal rame sepertinya. Bakal ada yang jalan-jalan, ada yang mau ke Jimbaran nggak? Ada yang mau mantai, ada yang mau jalan-jalan, kan banyak banget spot-spot foto di sana. Dulu saya juga sering ke sana, tapi sekarang kayaknya udah lama banget. Mungkin next time bakal ke sana ya Meromi ya. Terus ada Gede Widana, selamat bergabung buat Gede Widana. Diana mau request lagunya Kylie Minogue ya, Can't Get You Out of My Head. Coba semua cek dulu lagunya, semoga ada. Kalau ada pasti diputerin. Terus ada Rian Putra juga, selamat sore buat Rian. Inau, Ari Lesmana, Sesi Potret. Thanks a lot, semua thanks a lot juga buat Rian Putra. Ditunggu ya lagunya. Mama Rose juga udah semua puterin lagunya tadi, Gurun Hujan. Sama Arimun juga, Roll Beat dari Nona juga udah mengudara. Jadi buat yang lain yang mau dengerin lagu favorit, langsung aja kasih tahu. Masih ada waktu, masih panjang waktu semua buat nemenin Anda. Langsung dikirim sekarang aja, biar bisa semua siapin lagunya. Buat Kak Noxy, buat Kak Fir, tadi yang mau lagunya Selina, tenang saja, itu juga sudah disiapin. Dikumpulin dulu yuk yang banyak, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, biar nanti serentak semua puterin lagunya. Biar nanti gak ada yang minta lagi, kasihan, karena kan udah diputerin gak bisa sama puterin lagi lagu yang sama. Jadi boleh dikumpulin dulu ya. Biasanya karena kalau Noxy ini ada teman-temannya yang bakal datang, jadi semua siapin dulu biar kekumpul dulu teman-temannya. Silahkan dibangun dulu lagi tidur. Waduh, parah banget ya. Tapi nggak apa-apa, kalau tidur biarkan istirahat saja. Tapi kalau yang udah bangun, ya mungkin lagi nggak tahu mau ngapain, boleh ajak dulu dengerin lagu favorit, biar bisa kita dengerin bareng-bareng, nyanyi bareng, bahkan biar makin seru. Hari ini ada Gio dan Nini, selamat bergabung. Mbak Arik juga tadi, Fabio Asar, Aku Berjanji juga udah semua siapin. Ditunggu aja lagunya, nanti bakal satu persatu di play dan bisa kita dengerin bareng-bareng. Yang lain yuk kirim juga sapa-sapa dan juga salam-salam Anda sama requestan lagu favorit, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget langsung dikasih taunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFM Bali, X @Radio Pinguin FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Barat. Nah, jadi Jepang sekarang berada di level yang jauh lebih kompetitif. Para pemain mereka pergi ke Eropa seperti halnya pemain Brasil dan Amerika Selatan dahulu, kata Zico, dikutip dari laman resmi FIFA pada hari Sabtu. Zico menghabiskan sebagian besar karirnya di Flamengo sebelum kemudian menutup karir profesionalnya bersama klub asal Jepang Sumitomo Metals yang diperkuat dari 1991 sampai 1994. Dikutip dari Antara News, saya Sumawijaya untuk Sport Update di Quality Time.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Bu Syo. Nah, ada kisah dari pegawai negeri, sahabat Penguin FM. Ini jadi petani, di mana pria Jepang kelola 100 hektar are lahan dengan bantuan AI. Nah, gimana ceritanya? Jadi namanya adalah Hiroki Tomiyasu, tidak pernah membayangkan ini akan menjadi seorang petani. Pria asal Jepang itu mengawali karirnya sebagai pegawai negeri dan tidak memiliki latar belakang pendidikan pertanian maupun warisan lahan keluarga. Namun, keterlibatannya dalam upaya menghidupkan kembali area persawahan yang terbengkalai ini membawanya mempelajari dunia pertanian secara otodidak, mulai dari mengoperasikan traktor hingga mengelola lahan pertanian berskala besar. Nah, kini Tomiyasu mengelola sekitar 100 hektare lahan yang ditanami brokoli, labu, daun bawang, dan kedelai. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian modern yang umumnya membutuhkan teknologi mahal, ia pun memanfaatkan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Codex untuk menciptakan berbagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan sendiri di lapangan. Wah, berarti keren banget memadukan antara teknologi dan juga kreatif dalam melakukan aktivitas sebagai petani. Jadi keren nih, menurut Anda gimana sahabat Penguin FM?

0: enak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Pinguin FM, Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari And Now, Arles Mana, sesi potret lagunya benar-benar deep banget, sahabat Pinguin FM. Siapa nih yang kayak terbawa dengan lagu ini? Benar-benar lagu yang bisa meneteskan air mata, mengandung bawang kalau kata netizen. Jadi semua pernah membaca kan tentang lagu-lagu yang ada. Lagu sesi potret ini ada gak sih yang bisa ngerubah ke lagu dangdut biar gak dalam-dalam banget artinya? Benar-benar karena seset itu lagunya, se-meaning itu, jadi punya arti yang benar-benar dalam banget. Kalau Anda suka lagu ini pastinya seneng dong, bisa nyanyiin. Dan semoga aja lagunya bisa menghibur buat Rian Putra yang udah request juga. Sudah di play ya Rian lagunya, semoga sempat didengerin. Thanks a lot Suma, thanks a lot juga buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Terus selamat siang dulu buat sahabat Pinguin FM, udah sore juga bahkan ini. Jadi sekarang Suma udah tinggal 1 jam lagi buat menemani Anda. Jadi lanjut request lagu favorit di 1 jam terakhir biar bisa saya siapin. Untuk caranya masih sama, kasih tahu aja. Wow, ini kok intermezzo. Ya. Nanti request aja dulu ya sahabat Pinguin FM, mau request lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa, nanti kasih tahu Suma aja biar Suma siapin lagu-lagunya buat Anda biar nanti kita dengerin bareng-bareng. Langsung kirimnya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali. Yuk. Dikirim sekarang sambil cerita, sambil Suma juga bakal bacain yang udah stay tune dan udah kirim salam-salamnya. Oke, lanjut buat Bligus Bawa, ada yang udah disalamin ternyata. Selamat sore buat Bligus, gimana kabarnya hari ini? Hadir berdatang dari Nangkil ke Pura Gualawah, request lagunya Sheila on Seven, sederhana. Salamnya buat relasi yang merayakan galungan. Gongge Anik, Ge Ratih, Ge Tiara, Ge Ayu Putriani, Ge Gongge Cynthia, Ge Ina Cynthia Pita, Mina Sitra, Ge Dinda Amela, Ge Sandrina Dita, Mbok Ayu Sukmadewi, Iga Pajaneki, Gus Raditya, Bu Juni Natih, Agus Oki, Mama Rosi, Budian Kesuma, Mbok Romi, terima kasih Suma, Rahajeng Rahinan Kuningan. Rahajeng Wali buat Digus Bawa. Terima kasih ya Bligus sama Pak Cahya Tanggap lagi satu siap. Terima kasih ya. Ini memang Bligus banyak sekali relasinya, banyak teman. Rahajeng Muali, terima kasih. Terus ada Maiga Panca, Mepanca Neki. Ini request lagunya A Thousand Years dari James Arthur. Baru siap-siap pulang kantor nih sobat. Wah, hari raya tetap ngantor. Semangat ya buat Mak Panca. Pulang lebih awal soalnya besok harus masuk kerja lagi. Wow. Hari ini tidak libur dan besok juga tidak libur. Semangat ya Mak Panca. Pasti bakal numpuk nanti rezekinya. Ya semoga aja. Selamat Hari Raya Kuningan Suma siap. Terima kasih. Ya baru buka HP lagi jak udah end live aja. Iya kasih istirahat dulu HP-nya ya Mak Dian ya. Itu mah masih charge dulu HP-nya nanti biar yang lainnya juga kebagian live. Semua juga udah lumayan panjang live-nya. Udah dari jam 1 full tuh dari Kak Bram ketiduran tadi. Oh ketiduran ya Tuhan, udah di play lagunya. Jangan-jangan tidak didengarkan lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Ya maklum saking capeknya, banyak kerjaan ya Mbak Dian ya. Gak apa-apa. Sekarang stay tune lagi sampai jam 12 malam. Untung udah dapat tidur, jadi nanti bisa sampai jam 12 nanti ada seseorang spesial yang di Nuansa Malang Weekend yang bakal nemenin. Kira-kira siapa? Yang pasti bukan Suma. Terus ada siapa ya? Ada Mbok Juni Natih. Tadi Mbak Panca belum selesai Suma baca. Ini udah selesai. Makasih Mbak Panca. Terus ada Mbok Juni Natih. Kalau Mbok Juni Natih tadi udah sapa Suma juga. Sore Suma, Mat Kuningan ya. Selamat juga buat Mbok Juni dan juga keluarga. The script man in the arena. Ya okay, masih Suma Rahajeng Kuningan untuk Umar Sedarma. Terima kasih. Ada Ari Dinamika juga yang udah stay tune dari Klungkung hadir. Beli semuanya, terima kasih buat Ari Dinamika. Lanjut ada Dokter Tama. Selamat sore buat Dokter Tama yang udah stay tune juga di sore hari ini. Kalau tadi Dokter Tama minta lagunya Rio, siap, udah Suma siapin Rio Laskar Sumpah Mati. Ditungguin ya dok ya, nanti bakal diputarkan, udah dekat kok. Terus ada salam-salamnya juga buat pertama ini lagi OTW dari Klungkung habis pulang kampung. Rahajeng Kuningan sama Rahajeng Kuningan buat Dokter Tama dan juga keluarga. Lagunya udah disiapin, ditunggu aja, udah aman ya dok ya, nanti bakal semua
putarkan, bakal di play buat Dokter Tama biar makin asik perjalanannya. Terus terima kasih, selamat siaran semua. Siap, terima kasih juga buat Dokter Tama. Bunda Ayu Soeharni, gimana kabarnya? Dari kalau Bunda Ayu, kalau Suma Ingrid itu di Klungkung ya Bun ya, betul nggak? Oh betul, Bunda Suwarni Klungkung hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Bunda gimana kabarnya? Semoga baik juga di sana. Request lagunya Mahal Ini featuring Rizky Bermuara. Oh ini suami istri ya. Mahal Ini juga Rizky Bermuara. Terima kasih. Terima kasih lagunya, sehat selalu. Terima kasih juga buat Bunda. Semoga bahagia selalu juga sehat selalu di Klungkung. Terus ada Bunda Yunita. Selamat sore buat Bunda Yunita. Tadi Bunda request lagunya Lari Raisa, Lagu Untukmu ya. Siap. Terima kasih ya Bun ya. Dan udah sempat didengerin juga tadi. Thank you. Ada Kak Gede Widiana. Selamat bergabung buat Kak Gede Widiana. Oh, ini ada yang request juga. Oke, ini siapa? Kita kenalan dulu yuk. Siapa namanya? Request lagunya Pemuja Rahasia Sheila on Seven. Boleh. Kita kenalan dulu, kasih tahu Suma namanya biar bisa Suma sapa juga. Tak kenal maka tak sayang, iya kan? Boleh, kita kenalan dulu. Jadi nanti bakal Suma siapin lagunya Sheila on Seven ya, yang Pemuja Rahasia. Terima kasih banget. Terus ada Gede Widiana, selamat bergabung buat Gede. Tadi request lagunya, ada lagunya Can't Get You Out My Head. Bakal Suma siapin habis ini banget. Jadi langsung dibesarin dulu volume radionya biar bisa makin kencang nyanyinya. Oke, buat yang lain yuk sahabat Pina FM, langsung aja kasih tahu Suma Ujaya mau dengerin lagu apa lagi. Masih ada 1 jam lagi buat saya nemenin Anda sampai jam 4 sore. Jadi langsung yuk dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang ada di fanpage Facebook, ada siapa aja. Boleh, yang belum menyapa silahkan disapa dulu. Masih ada waktu untuk saya untuk membacakan sapa-sapa dan juga requestan dari Anda. Oke, saya mau melihat dulu siapa ini yang sudah menyapa saya dari fanpage Facebook. Tadi udah ada Bobo juga yang udah menyapa. Oke, ini masih belum kebuka. Ini tak kenapa dia gak mau kebuka. Oke. Masih proses ya. Jadi buat yang lain silahkan dikirim dulu requestannya, dikirim dulu salam-salamnya biar bisa semua bacain. Ada Gusti Ayu Parwati dan Pasar Ceko Maria hadir, makasih. Ada Oko Mulyarta juga, Padang Sambian hadir, Made Hendra Saputra juga hadir di sore hari ini dari Tabanan, Desa Tua Marga, present. Terus Arina Mika juga sudah menyapa dari fanpage Facebook dari Klungkung. Dek Apong, Klungkung Tegak juga hadir. Bobo hadir. Ketut Ari Sugi dan Dinasal dari Jalan Gunung Andakasa, Padang Sambian juga hadir. Terima kasih. Dek Demahes, apa kabar? Dari Angentaka juga sudah hadir. Ada Yan Sutama dari Banjar Sangiang Kekeran Mengui hadir. Ada Igede Sudana juga, good afternoon Mr. Sumauja from Lombok. Terima kasih. Buat Kak Gede Sudana juga sudah stay tune. Dan semua sahabat Pinguin FM, yuk-yuk yang belum request lagu bisa langsung kasih tahu Suma biar bisa disiapin, biar bisa kita dengerin bareng-bareng. Dan ini dia lagu buat Gede Widiana yang udah stay tune, requestnya Can't Get You Off My Head, bakal Suma putarin sekarang. Jadi langsung aja yuk yang lain kirimnya sekarang sampai nanti di jam 4 sore.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Humor. Wah wah wah, ada yang diisukan balikan sama mantan. Ada yang tahu siapa? Jadi Ariana Grande, sahabat Pink FM, diisukan balikan sama mantan karena di gap gitu ya, terekam kamera sedang hangout bareng mantan kekasihnya Ricky Alvarez setelah putus dari aktor Ethan Slater awal Juni silam. Nah, dalam foto yang tersebar di media sosial, pelantun side to side itu terlihat full senyum, jadi benar-benar terlihat bahagia saat berbincang dengan Alvarez di sebuah restoran di Austin, Texas, Amerika Serikat di tanggal 25 Juni 2026. Nah, foto itu membuat Ariana Grande dan juga Ricky Alvarez dirumorkan balikan. Namun, menurut pengakuan seorang sumber kepada TMZ, keduanya tidak balikan seperti spekulasi publik. Tak ada hubungan romantis yang terjalin antara Ariana dan juga Ricky saat ini. Mereka hanya sekadar hangout bersama beberapa teman lainnya untuk merayakan ulang tahun ke-33 Ariana, ujar sumber tersebut. Nah, ini bukan kali pertama ya sahabat pengenalan Ariana Grande terlihat nongkrong bareng Alvarez sejak putus pada Juli 2016. Dalam banget ya putusnya. Mereka pernah terlihat menghabiskan waktu bersama di New York juga pada tahun 2019. Terus Ariana Grande terlihat nongkrong bareng sang mantan pacar Ricky Alvarez di sebuah restoran di Austin, Texas, Amerika Serikat pada 25 Juni silam. Nomor itu membuat Grande dan Alvarez diisukan balikan lagi yang langsung dibantah oleh sang penyanyi lewat Twitternya, yaitu dengan cuitan bocoran di akhir tahun ini tentang hidupku, aku tidak sedang memacari siapapun, tulisnya. Jadi masih single kalau dari konfirmasinya. Gimana nih menurut Anda sahabat? Pokoknya kita tungguin aja kabar bahagia, mau single atau mau album. Bukan ya, bukan itu. Pokoknya yang penting Ariana bahagia aja deh.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Pink Nova Mirsuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dua Lipa, Dance the Night ya, temani kita sampai nanti malam. Walaupun semua harus balik dulu sekarang, masih ada nanti siaran sampai malam hari sampai jam 12. Jadi full hari ini bisa dengerin lagu-lagu favorit Anda. Nah sebelum itu cuma mau sapa-sapa dulu yang udah menyapa tadi. Ada Gus Raditya, salam-salamnya tadi buat Mbak Titin ya. Terus ada Papa Uci juga, ada Beli Marmar juga, terus ada Koko David, ada Ojan disalamin, Digus Bawa disalamin sama Gustu, terus ada Bu Nana juga, Mbak Panca, Tante Judinati, Kakak Erik, terus ada Mama Rosi, Kak Edo, ada Budayu Asriani, Kak Tika, Kak Hidar, Kak Eva, Wak Sultan, Kak Dian Kesuma sama Mbak Meta, dan ada Kak Tuti Arimun juga disalamin, dan beliau juga disalamin sama Gustu Aditya. Lagunya tadi udah ya Gustu ya, Peggy Gau, Woman, udah semua puterin sama-sama Budayu juga lagunya tadi. Terus ada Bligus Bawa juga udah replay ya lagunya Bligus sama Agus Ade juga udah replay lagunya. Terima kasih. Mungkin nanti juga udah replay lagunya, kayaknya udah semua-semua play lagunya. Tinggal satu lagi buat Mbak Ari ya. Ditunggu, aku berjanji karena semua udah janji bakal play lagunya habis ini. Bakal semua puterin buat Mbak Ari dari Fabio Azhar. Jadi buat sekarang semua mau pamit dulu, mau pulang dulu, nanti bakal lanjutin lagi, bakal deg-degan lagi karena sebentar lagi kita bakal tahu nih apakah Sheila on 7 bakal menjadi jawara atau bakal tergeser. Makanya saksikan terus, tungguin terus Pink Hot Music Chart dan nantikan siapakah yang akan menjadi jawara di minggu ini. Jadi sekarang semua mau pamit dulu, sampai jumpa and have a good day.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Terus berkaya, terus berkembang. Selamat Hari Raya Kuningan.
3: Yeay, menguning semua, menguning.
2: Yo, selamat datang di Penguin Hot Music Chart edisi 27 Juni 2026. Wibi Nugraha dan Adi Nugraha.
3: Sejak kapan kita satu keluarga, Wak?
2: Wibi Nugraha dan Adi Nugraha. Ya.
3: Baik.
2: Siap memandu Anda melihat 40 lagu teratas yang Anda dukung dari 15 sampai 21 Juni 2026.
3: Semoga Bu Agung gak kaget ya. Iya, anaknya bener-bener berubah ya, Wak.
2: Adi Nugraha.
3: Bapak saya siapa? Dihitung berdasarkan jumlah airplay ya, request dan juga performa digital. Edisi kali ini masih dimotori oleh Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, scriptwriter dan juga produser, ada Surya Winata Mixman dan juga tentunya Vino Bramasta, Ji Bram, kreatif designer kita. Kita langsung mulai untuk Penguin Hot Music Chart.
2: Kali ini pintu keluar sudah dipenuhi 5 musisi yang mundur dari persaingan.
0: Out from the chart.
2: Oh my God. Yang pertama adalah Baby Monster yang gak bertahan lama di chart.
3: Dengan Cium. Cium. Cium, cium, cium, cium. Menyusul Hearts to Hearts yang juga angkat kaki sama singlenya Root.
2: Ucapkan selamat tinggal pada Bernadia dan singlenya Kita Buat Menyenangkan yang juga harus pergi dari sini.
3: Mickey's Mind, Chill 77 dan Unjabs juga dengan singlenya Papa Ute Afro Soul harus menjadi single keempat yang keluar minggu ini ya.
2: Dan single terakhir yang unik ini adalah Kygo, Kali dan Griffin dengan
3: God.
2: Save My Love. Bye semuanya.
3: Bye. Pemirsa Hot Music Chart, kita mulai dari posisi yang paling buncit alias nomor 40. Ada Bruno Mars dan juga singlenya Risky Roll yang sudah 17 minggu di sini dan sudah berada di ujung tanduk karena hanya mendapatkan 195 poin dukungan aja. Point.

Olivia Rodrigo juga sudah mendarat kurang mulus di posisi ke-39. Itu setelah single Drop Dead mengalami dead beneran ya. Penurunan 9 peringkat lagi setelah hanya mendapatkan 223 dukungan saja. 39.

0: Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala atau Igitaf dan Baskara Putra atau Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Igitaf yang hangat.
1: Anyway, Igitaf tuh kemarin di TikTok dia bikin satu pengakuan yang luar biasa loh.
0: Apa sih?
1: Ternyata selama ini dia pakai wig.
0: Oh, what?
1: Pakai wig, Wak.
0: Oh.
1: Jadi dia pakai wig ternyata.
0: Pantas
1: selama
0: agak
1: ini.
0: Kurang menyatu ya.
1: Iya.
0: Aku
1: banyak banget yang komen kayak, "Oh, Igitaf ternyata selama ini itu wig."
0: Aku dia agak ngerasa memang agak kurang menyatu rambutnya.
1: Iya, itu
0: cuman
1: wig.
0: Gak mikir sampai ke sana.
1: Itu wig, Wak.
0: Oh, jadi merah kuning hijau itu, hijau-hijau itu wig.
1: Satu kepala, satu rambut itu semuanya wig. Jadi dia pakai untuk nempelin kepalanya dia dulu terus pakai wig. Wignya tuh yang warna hitam hijau itu.
0: Jadi kalau ketika dia menjadi Gita gitu ya di rumah gitu misalnya, kita enggak mengenali jangan-jangan.
1: Bisa jadi, Wak. Kita lanjut ke persaingan di peringkat 37 diisi oleh single yang ada di peringkat 35 minggu lalu. Ada Anima dan Lisa yang turun lagi sambil membawa 241 poin dukungan dengan singlenya Bad Angel.

Di posisi ke-36 sudah ada Rizwan Fadilah, RN Boyz dan Mahalini yang terpaksa turun 10 peringkat lagi setelah single seketika mendapatkan 241 poin dukungan saja. 36.

kita ke 35 yuk. Ditempati sama lomba sihir, single melompat lebih tinggi ke bagian 271 poin. Dan ini ternyata bikin dia turun 15 posisi sekaligus. 35.

Dari posisi 31 minggu lalu, BTS tidak bisa memperbaiki posisi dan duduk di peringkat ke-34. Single Swim mendapatkan 285 poin dukungan saja di minggunya yang ke-13. 34.

0: Music video Hachu berhasil merajai trending YouTube Indonesia saat dirilis. Ternyata sutradara di balik pembuatan video tersebut adalah sineas kebanggaan Universitas Muhammadiyah Malang, Pria Langga. Keberhasilan karya yang telah menembus lebih dari 1,7 juta penonton tersebut semakin mengukuhkan eksistensinya setelah sebelumnya menuai sukses besar lewat music video Bahasa Kalbu milik Raisa.
1: Tidak ada dukungan memadai untuk Bibi Rexha sama Fightless di minggu ini ya. Single New Religion harus turun 4 peringkat dengan perolehan 332 poin di posisi 32. 32.

Henry Moody di minggunya yang keempat berhasil mencatatkan kenaikan sebanyak 3 posisi. Yay. Untuk singlenya Miss You, yang mengantongi tambahan 364 poin dari Anda dan duduk di peringkat ke-31. 31.

0: Lewat lirik introspektif dan juga vokal penuh emosi, Henry Moody menggambarkan perasaan rindu, kesepian, dan tantangan menjalani hubungan jarak jauh. Miss You menangkap keresahan modern tentang mempertahankan koneksi dengan seorang yang dicintai meski terpisah jarak dan waktu. Atau mungkin meski dia belum jadian tapi harus putus ya, Wak?
1: Aduh, temanku banget. Sesi pertama dilalui tanpa kemunculan new entry. Tunggu kabar dari para musisi kesayangan Anda di 30 besar sebentar lagi.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere. Radio Penguin.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang.
1: Yay!
2: Sebelum membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita panggilin nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. 40 ada Bruno Mars, Risk It All. 39 Olivia Rodrigo, Drop That. 38 It Get Tough, masih ada Cahaya featuring Hindia as a re-entry. 37 ada Animalisa, Bad Angel. 36 Rizwan, Fadila, Aaron Boys, Mahalini, Seketika.
3: Di posisi ke-35 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, BTS, Swim, Salma, Salsabil, Haichu di peringkat ke-33. 32 Bibi Rexha and Faithless dengan New Religion. Dan 31 Henry Moody dengan Miss You.
2: Lanjut peringkat 30, ada new entry.
3: Wow, wow, wow, wow, wow.
2: Ada Martin Garrix sama Ed Sheeran bersama single mereka Repeat It yang mendapatkan 397 poin awal.
0: 30 new entry.

0: Pamungkas mulai melakukan transisi menuju kedewasaan dalam musiknya sejak era album Birdie hingga Hardcore Romance. Jika sebelumnya karya-karyanya banyak didorong oleh ambisi dan keinginan membahagiakan orang tua, kini Pamungkas lebih fokus pada kejujuran dan dedikasi untuk diri sendiri.
1: Sempat ada di posisi 25 minggu lalu, Ray dengan Where Is My Husband turun ke posisi 28 setelah hanya mendapatkan 421 poin.

0: Your husband is coming.
1: Keberuntungan kembali berpihak pada Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan juga Aisyah Retno. Di mana single kota ini tak sama tanpa Bu mendapatkan 435 poin dan duduk di peringkat kedua.

0: Nadif Basalama lagi happy banget.
1: Apa? Yep.
0: Itu setelah album debutnya berhasil meraih 11 kali platinum.
1: Woi. Mantap.
0: Pencapaian ini semakin menegaskan posisi Nadif sebagai salah seorang artis pria yang dominan di industri musik Indonesia saat ini.
1: Sempat ada di peringkat ke-22 minggu lalu, Selina Grace dan Andi Rianto kehilangan kekuatan mereka.
0: Wadidaw.
1: Dan menurunkan single Sumpah Mati
0: ke posisi
1: 26 bersama 455 poin dukungan.
0: Bukan yang itu ya, yang ini lagunya. 26

0: Tame Impala dipastikan membuat cover baru untuk single milik The Smashing Pumpkins Hammer sebagai bagian dari album tribute untuk salah satu ikon band rock tersebut. Album berjudul Sending Hearts to All My Dearies, a tribute to The Smashing Pumpkins tersebut akan dirilis pada 14 Agustus mendatang melalui Sumerian Records.
1: Posisi 24 minggu ini ditempati sama One Republic yang turun pelan-pelan banget. Dan Your Love ini hanya mendapatkan 482 poin aja di minggu yang ke-11. 24.

Menteri kedua minggu ini jatuh ke tangan Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Dan single mereka DNA More Than A Game yang duduk bareng di peringkat ke-23 bersama 487 poin. 23 New Entry.

0: Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 yang berjudul DNA More Than a Game pada 10 Juni 2026. Proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop AJ, dan rapper Megan Thee Stallion.
1: Ke peringkat 22 dihuni oleh single yang minggu lalu masih ada di 10 besar loh, Dek. Jennifer Lopez dan Pitbull resmi terdepak karena On the Floor hanya meraih 492 poin aja.
0: Pitbull marahin Wibi. 22.

0: Dirilis secara resmi pada tanggal 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika.
1: Wow.
0: Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan music dance dan atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal. Aku harus pergi.
1: Jangan pergi dulu, masih ada 20 lagi.
0: Iya, betul.
1: Kita boleh berlega hati sementara aja, tapi setelah ini masih ada kok yang akan tampil, karena new entry baru 2 nih, Wak. Tungguin sebentar lagi ya, jangan kemana-mana.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM Real Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kembali ke Penguin Hot Music Chart bersama Wibi Nugraha dan juga Ade Yulia.
0: Yes,
6: sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, yeah, kita review lagi nih peringkat di bawahnya tadi. 30 Martin Garrix and Ed Sheeran sebagai new entry pertama kita dengan Repeated. 29 Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. 28 Ray, Where Is My Husband. 27 Nadif Basalamah, Asis Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 26 Selena Grace and Andi Rianto, Sumpah Mati.
0: 25 ada Tame Impala dan Jenny Dracula Remix. 24 One Republic Need Your Love. 23 ada Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion dengan DNA More Than A Game as a new entry yang kedua. Terus ada 22, Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor. 21, Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
6: Kita sapa Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound yuk. Karena goals. Di minggunya yang ketiga, Goals berhasil naik dari peringkat ke-27 ke posisi 20 setelah memperoleh 513 poin dari Anda. 20. Yes,

0: Girls, Girls ya. Lagu Girls ini memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeat lewat produksi energik garapan Circuit bersama Bava, Pinkslip dan juga Throb Killers. Dengan lirik multibahasa dan dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita dan Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh dengan atmosfer.
1: Keluar dari 10 besar, Taylor Swift dan single I Knew It, I Knew You harus turun ke peringkat 16 karena hanya didukung 667 poin saja.
0: I Knew It, I Knew You. 19.

0: Saat ini Alex Warren sedang melakukan tur secara luas di seluruh Amerika Utara dengan tur Finding Family on the Road, mengunjungi kota-kota besar termasuk Phoenix, Los Angeles, Philadelphia, Boston, dan juga New York City. Momentumnya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, terutama setelah dia masuk nominasi Grammy untuk Best New Artist tahun lalu.
1: Ada yang terpleset dari posisi 5 ke peringkat 16 dengan 783 poin saja.
0: Udah siap belum?
1: Terlalu semangat main. Sudah siap belum? Jalan-jalan. Rollerblade Nona terpaksa diturunkan deh. 16.

0: Entah sudah berapa kali ya, NPD lagi-lagi kembali ke persaingan loh ternyata. Sempurnanya aku menjadi re-entry kedua minggu ini di peringkat 15 dengan 785 poin dukungan. 50 re-entry.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Dua personel NPD, Lukman atau Kev dan juga Niki Putra terlihat berkolaborasi dengan Nona di media sosial.
1: Jalan-jalan.
0: Pintar sekali, mereka mencari perhatian. Kolaborasi tidak terduga tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam unggahan Nona, terlihat Kev dan juga Niki tengah menyanyikan lagu Rollerblade dengan gaya kocak mereka. Aksi itu mengundang gelak tawa.
1: Enggak gitu.
0: Bagi personel Nona, yaitu Baila, Kristi, Esther dan juga Saswa.
1: Wow, sangat disayangkan. OBH beda ya.
0: Bukan. Kombi.
1: Iya beda-beda. Di minggu ketiganya, Justy Lucy harus turun ke peringkat 14 sejak dukungan Gurun Hujan berkurang menjadi 875 poin. OBH.

0: dengar dari jauh.
1: Ketemu sama Iggy Taf nih yang lagi-lagi dibuang dari posisi keempat.
2: Aduh.
1: Jadi aku sebelum hujan turun ke peringkat 13 dengan 963 poin dukungan saja.
3: 13.

0: baik untuk para pengisi album FIFA World Cup 2026 ya, karena semuanya mencatatkan kenaikan termasuk single utamanya.
1: Jai Jai Eagle.
2: Let's go.
0: Shakira dan Burna Boy dipastikan naik 6 peringkat ke posisi 12 bersama 976 poin dari Anda. 12.

0: Peluncuran single Die Die sempat membuat media sosial langsung dipenuhi antusiasme penggemar yang menyebut Shakira sebagai ratu anthem Piala Dunia.
1: Setuju banget sih.
0: Oh, banyak pula yang merasa atmosfer sepak bola kembali terasa lengkap dengan hadirnya suara khas penyanyi asal Kolombia ini. Beberapa penggemar bahkan membandingkan kembalinya Shakira ke panggung Piala Dunia seperti sosok penyelamat untuk soundtrack turnamen. Sekaligus menilai belum ada artis lain yang mampu menangkap semangat sepak bola sekuat dirinya. Bahkan dia juga menangkap pemain bola lo dulu.
1: Bahkan ya, dia membuat seorang reporter yang lagi live itu berhenti cuma buat foto bareng sama Shakira.
0: Iya lo.
1: Shakira gitu. Luar biasa.
0: Bawa bola gak dia?
1: Dari peringkat 16 ya, And Now dan juga Ari Lesmana di minggu yang ke-16 nya juga berhasil naik 5 tangga karena mendapatkan tambahan 1010 poin. Wow. Untuk Anda.
0: Poinnya sudah 1000 nih, padahal posisi 11.
1: Wow. 11.

0: Fenomena lagu sesi potret milik Enau tampaknya belum mereda. Sukses menyihir pendengar di dunia digital, Enau baru saja menyelesaikan rangkaian tur promosi berjudul Tur Jawa Barat bersama Langit Musik yang diadakan di 4 kota yakni Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, dan Sukabumi.
1: Tutup dulu yuk sesi ketiga. Setelah ini kita jeda sebentar untuk mengetahui siapa sih yang menjadi juaranya di minggu ini.
0: Yes.
1: Jangan kemana-mana. Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere. Radio Penguin. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Penguin Hot Music Chart sudah kembali nih. Sebelum membuka persaingan 10 besar, kita ingetin Anda lagi yang sudah muncul di peringkat 20-11. 20 Lisa, Anita Arema and Viva Sound dengan Goals.
3: Yes.
2: 19 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 18 Michael Jackson, Billie Jean. 17 Alex Warren, Ordinary. 16 Nona, Jalan-Jalan
3: dengan sepatu roda ku.
2: Rollerblade.
3: 15 NPD, Sempurnanya Aku, jadi re-entry lagi nih. Kemudian 14 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. 13 ada It Gitap, Sedih Aku Sebelum Hujan. 12 Shakira, Burna Boy, Die Die. 11 And Now, Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Pembuka 10 besar, kita disambut dengan naiknya kembali single Stay milik Leoni dan juga Calum Scott. Lagu ini bertambah lagi peminatnya menjadi sejumlah 1029 poin lagi.

0: seperti musisi lain.
1: Apa itu?
0: Callum Scott mengakui kalau dia sangat menyukai konser tour. Callum sangat bahagia bisa pergi keliling dunia.
1: Sangat extrovert ya,
0: iya,
1: dia.
0: Iya benar ya, beda banget sama kita. Tampil di venue yang megah, bertemu banyak orang-orang hebat. Baginya pekerjaannya sekarang jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Ternyata dia tuh bekerja di Pasar Swalayan sebagai HRD.
2: Oh, dia di belakang kursi.
0: Tapi memang tetap extrovert ya, Wak.
1: Gak
0: HRD.
1: Bisa dia.
0: Iya, Wak.
1: Iya sih HRD soalnya. Banyak bertemu dengan banyak pegawai baru ya. Kemudian temui Backstreet Boys yang minggu ini mampu kembali ke peringkat ke-9 dengan 1049 poin untuk singlenya Shape of My Heart.

0: Backstreet Boys kembali berhasil masuk ke chart Inggris setelah hampir 8 tahun dengan single terbaru mereka Bottle Up, ya, menjadi soundtrack film animasi Paw Patrol The Dino Movie. Lagu ini membuat debut di posisi 100 pada official singles download chart. Selain menjadi comeback mereka di UK, ini juga menjadi posisi terendah mereka sepanjang memasuki chart tersebut.
1: Temui Hot Shot debut minggu ini di posisi ke-8 yang sudah diisi oleh Adrian Khalid dengan singlenya 2001 kali yang mendapatkan 1274 poin awal. Number 8. New entry.

0: jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama dengan Rizky Febian, nih Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok.
1: Oh, sekarang strateginya gitu ya.
0: Iya, no,
1: belum beredar lagunya udah di
0: TikTok dulu, Wak.
1: Uji coba dulu potongannya di TikTok. Sempat tertahan minggu lalu di posisi ke-9, The Script minggu ini bangkit dan Man in the Arena
0: bangkit
1: ke peringkat 7 berkat tambahan 1.343 poin dukungan lagi. Itu solid.
0: Bangkit.
1: Solid.

0: Perilisan Single Man in the Arena sekaligus menandai babak baru dengan pengumuman tur dunia The Script Man di Arena Tour 2026-2027. Kabar gembiranya, Jakarta resmi masuk dalam daftar kota di Asia yang akan disambangi oleh mereka. Yes! Meluncur sih kita ya. Pertunjukan di Jakarta dijadwalkan berlangsung hari Sabtu 3 April 2027 mendatang.
1: Sudah lompat ke nomor 6, Gia Indrawari berhasil melakukan lompatan dari peringkat 14 setelah mengantongi 1.364 poin dari Anda untuk singlenya 1.000 kali.
0: Apakah dia melompat 1.000 kali juga?
1: Aduh, capek. Number 6.

0: Salah satu pesan utama yang diangkat dalam lagu Seribu Kali adalah komitmen dan kesetiaan yang mendalam terhadap pasangan. Liriknya menggambarkan keinginan untuk terus menemukan dan mencintai sosok yang sama, bahkan jika harus menjalani kehidupan baru berulang kali.
1: Belum menemukan wah, kayak temanku.
0: Teng teng teng teng teng teng.
1: Minggu yang baik untuk Ariana Grande. Single Hey That I Made You Love Me berhasil naik ke peringkat 5 karena mendapatkan 1397 poin dukungan dari

0: Posisi 5 yuk. Ternyata tadi sudah ada Ariana Grande dengan lagunya yang luar biasa. Dan ini pertama kalinya mengumumkan album Petal pada April lalu ya, menyebutkan proyek berisi 12 lagu sebagai karya yang lebih wild dan berani dibandingkan sebelumnya. Petal dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui label Baby Doll Music miliknya bersama Republic Records di tengah berlangsungnya Tour Eternal Sunshine yang dimulai pada 8 Juni di Auckland dan berakhir dengan 10 pertunjukan di O2 Arena London pada September mendatang.
1: Gagal menjadi juara minggu ini, Tantri dipastikan menurunkan single Ibu Pekerja ke peringkat 4 setelah mendapatkan 1470 poin saja di minggunya yang ketiga.
0: Ya.
1: Tapi turunnya masih di 5 besar sih.
0: Tapi nggak juara.
1: Iya dong.
0: Ya udahlah. Number 4.

0: Sementara posisi 3 minggu ini dia lagu kebanggaan orang-orang patah hati, Wak.
1: Kena ya, Wak?
0: Kena, Wak. Rio Laskart dan Andi Rianto bersama single mereka Sumpah Mati yang naik dari peringkat 6 berkat tambahan 1479 poin.
1: Wah, luar biasa banget. Temanku bahkan baru tahu seperti apa mukanya.
0: Sama temanku juga, Wak. Number 3.

0: Lagu yang mengusung genre pop ballad ini menjadi salah satu langkah awal yang sangat spesial bagi perjalanan karir profesional Rio Lascaut. Pasalnya, dalam proses produksi lagu ini, dia mendapatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, Andi Rianto. Seduhan magis sang maestro berhasil menyatu sempurna dengan karakter vokal Rio yang kuat, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang megah.
1: Tapi anyway, ada nangis lo dengerin lagu ini loh.
0: Ya, karena dia dapat banget. Rio, versi Rio ini dapat banget kalau menurut aku sih.
1: Kalau menurut aku sih sesuai sama kehidupan aku ya, Wak. Ya.
0: Ternyata ya, Wak, relate.
1: Pelan tapi pasti, Charlie Puth dan Hikaru Utada kembali mencoba mendekati posisi teratas.
0: Bahaya.
1: Bahaya, Wak. Ho mendapatkan suntikan dukungan 1790 poin untuk membuat mereka bisa duduk di posisi kedua.
2: Number 2.

0: Music video Home dirilis pada tanggal 9 Maret 2026 dan langsung menarik jutaan penonton. 3 bulan sejak dirilis, videonya sudah ditonton lebih dari 13 juta kali, Wak.
1: Wow.
0: Hal ini menegaskan antusiasme tinggi penggemar terhadap karya terbaru Charlie Puth.
1: Nah, udah ketebak sih juaranya ya.
0: Iya, no.
1: tidak mewah juaranya minggu ini, tapi luar biasa. Nanti kita kasih tahu, tapi kita ingetin dulu. Peringkat 10 sampai dengan 2. 10 ada Leonie Calum Scott dengan Stay, 9 Backstreet Boys Save of My Heart, 8 ada Hot Shot debut kita Adrian Khalif 2001 kali, 7 ada The Script Man in the Arena, 6 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali.
0: 5 ada Ariana Grande Hey That I Made You Love Me, 4 Tantri Ibu Pekerja, 3 Rio Lascott Andirianto Sumpah Mati, 2 Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home.
1: Untuk itu juaranya masih ada untuk Sheila on 7. Single sederhana punya keunggulan sebanyak 2294 poin. Banyak banget tuh. Congratulations.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Sheila on 7 baru saja tampil menyapa ribuan penggemar mereka di Kota Malang pada 20 Juni yang lalu. Kedatangan mereka setelah 7 tahun lamanya langsung disambut gemuruh penonton karena menghadirkan kembali kenangan yang selama ini tersimpan di hati para penggemarnya. Dari 8 album yang telah dirilis selama ini, sebanyak 17 lagu dibawakan sepanjang penampilan. Gimana di Bali nanti ya? Mulai dari Pejantan Tangguh, Kita, Sevilla, Melompat Lebih Tinggi, Sebuah Kisah Klasik, Pemuja Rahasia, hingga single terbaru mereka, Sederhana.
1: I can't wait to meet Sheila on 7.
0: Radio Penguin dong.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkembang, terus berkarya. Selamat ya untuk Sheila on 7 yang tetap kekah menjadi juara kedua kalinya di Penguin Hot Music Chart.
0: Yo.
1: Yang mau single favoritnya juga ikut bersaing, silahkan sering-sering di request di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, request lewat sosmed, fanpage Facebook, Instagram @PenguinFMBali, dan juga di X Radio Penguin FM. Jangan lupa di TikTok juga ya, di Penguin FM Bali I.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopenguinfm.com. Hari Senin bakal diupdate.
1: Yay.
0: Ade Yulia dan juga Wibi Nugra pulang. Kita ketemu lagi minggu depan.
1: Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Radio Penguin.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat Penguin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
9: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFMBali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFMBaliE, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Pimpin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Selamat sore, sahabat Pimpin FM. Kalau tadi pagi ada Sally Maria juga ya di sini. Dan sekarang kembali lagi mendengarkan suara Sally ini. Semoga Anda tidak bosan ya mendengarkan suara saya di sini, sahabat Pimpin FM. Dan buat Anda juga yang sekarang mau persiapan bermalam mingguan sama orang tercinta, sama gebetan, udah dandan cantik, udah dandan ganteng gitu ya, semoga ngedate-nya malam minggunya itu berjalan dengan lancar. Dan pastinya kalau misalnya lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Tapi hari ini sih masih agak lengang ya, tidak terlalu macet, cuman sudah mulai agak rame daripada tadi pagi, sahabat Pingin FM ya. Mungkin karena memang kebanyakan orang yang sudah pulang kampung itu balik ke kota gitu ya setelah sembahyang. Jadi buat Anda yang mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku bukan dong, jalan-jalan dengan gebetanku maksudnya ya, itu hati-hati aja di jalan, jangan ngebut-ngebut ya sahabat Pingin FM. Dan buat Anda kalau misalnya mau on the way atau di rumah aja gitu ya, sambil dengerin lagu favorit juga bisa banget loh. Langsung aja Anda request mau lagu apa, bisa di chat di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingun FM Bali. Pokoknya tentuin aja Anda mau diputerin lagu apa. Formatnya adalah nama, lagu requestannya apa, dan salamnya buat siapa. Ditunggu ya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Daripada kita menghitung bintang-bintang alias counting stars ya Sobat Wingin FM, mending kita menghitung aja kira-kira saldo yang habis masuk ke rekening kita setelah gajian kemarin itu sisa berapa. Biasanya kan kalau misalnya habis gajian gitu tiba-tiba, loh kok uangnya tinggal sedikit, karena habis gajian itu ada yang perlu dibayar-bayar, ya gak sih? Kayak bayar iuran sampah lah, bayar kos-kosan lah, terus bayar atau beli kebutuhan pokok bulanan ya. Aduh, banyak banget deh yang dipikirin setelah gajian. Berasa kayak ini kenapa uang cepet banget go away-nya. Sedangkan kalau misalnya kita mencari itu kayak berdarah-darah banget. Tapi ya walaupun katanya sih kalau misalnya semakin banyak pendapatan, semakin besar juga pengeluarannya Sahabat Pingin FM. Positive thinking aja. Kalau misalnya Anda habis gajian tapi pengeluaran itu kok besar banget, itu tandanya Anda sudah mulai makmur mungkin ya Sahabat Pingin FM. Karena kan seperti yang Sally bilang tadi, pendapatan semakin besar, pengeluaran juga sama, semakin besar. Tapi yang jelas, sempetin nabung ya Sahabat Pingin FM, okay? Dan abis ini Sally juga mau ngebahas tentang Indonesia. Pastinya salah satu alasan, bukan salah satu sih, ada beberapa alasan kenapa sih Bali itu jauh lebih terkenal daripada Indonesia sendiri ya. Pasti penasaran dong Sahabat Pingin FM. Tunggu ya, abis ini Sally bakal bahas, okay?
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Nah, buat yang penasaran kenapa sih turis-turis internasional, turis asing itu kalau misalnya ditanya, "Do you know Bali?" pasti mereka jawab, "Ya." Tapi kalau misalnya ditanyain apakah kamu tahu Indonesia, mereka kebanyakan gak tahu Indonesia, sedangkan mereka tahu Bali. Ternyata nih ya, memang kebanyakan turis internasional itu lebih tahu Bali. Tapi ini ada asal-muasalnya loh Sobat Wingin FM. Dan memang brandingnya Bali itu bukan cuma dibangun kayak misalnya 10 tahun atau 20 tahun, tapi udah sekian tahun, bahkan ini udah sejak zaman era Belanda gitu loh Sobat Pingin FM. Nah, ini merangkum dari antara popularitas Bali itu emang mendunia, sebenarnya memiliki akar yang sangat dalam sejak era kolonial Belanda. Jadi sejak tahun 1920-an itu pemerintah kolonial Belanda itu promosiin Bali sebagai tujuan wisata. Mereka itu kayak promosiin Bali ke negara-negara Eropa, Belanda gitu. Pokoknya negara-negara lain kayak misalnya Amerika juga termasuk ya Sahabat Pingin FM. Sehingga orang itu pelan-pelan sudah mengetahui, oh ternyata ada pulau yang namanya Bali. Dan di mana Bali ini benar-benar waktu zaman itu ya, mereka turis-turis asing itu menganggap Bali benar-benar gorgeous banget gitu, alias iconic banget Sahabat Pingin FM. Terus juga pemerintah Belanda itu ya ngajak seniman-seniman di luar negeri itu buat datang ke Bali buat bikin karya, sehingga mereka itu bawa nama pulau Balinya itu lewat karya tersebut yang sudah dibikin di Bali sendiri Sahabat Pingin FM. Ditambah lagi nih, saat itu sih Indonesia belum merdeka ya, sehingga nama Indonesia juga belum terlalu kedengeran di telinga turis internasional. Dan ini juga disadur dari San Francisco Film Festival. Di tahun 1930-an itu ada sekitar 30.000 wisatawan yang ngunjungin Pulau Bali. Nah, dari sini nih secara perlahan branding Bali itu mulai terbentuk. Kalau misalnya, oh Bali itu benar-benar gorgeous banget, benar-benar cantik banget dan wonderful deh ya. Terus juga ada kayak misalnya ini ada juga film yang film jadul sih, namanya tuh Guna-Guna di tahun 1932. Itu pakai latar belakang kehidupan realistis yang ada di Bali. Terus juga di tahun

135 ada film Legong ya, Legong Dance of the Virgins, itu juga pakai latar belakang Ubud. Bahkan di film ini juga ada pemerannya yang merupakan warga Bali loh sahabat Pugin FM. Pokoknya emang benar-benar kayak Bali itu sudah di branding berpuluh-puluh tahunnya lalu. Jadi bukan cuman kayak 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, tapi lebih dari itu sahabat Pugin FM. Bayangin dari 1920 ya sampai sekarang, memang Bali itu memang apa ya, semakin dikenal lah di kancah internasional

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Yuna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dari Gea Indrawari, 1000 kali lagi. Ini requestan dari Kak Gus Bawe ya. Sudah mengudara spesial untuk Kak Gus Bawe yang sudah request tadi ya. Nah, buat sahabat Yuna FM yang mau request lagu di malam minggu yang sangat cerah ini, yang agak gerah ini ya kan, langsung aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan sepertinya sih nanti lah ya jam tujuan gitu, tepat jam 7 mungkin ya, Sally bakal nge-live di TikTok. Pantengin aja akun TikToknya Penguin FM di @penguinfmbali. I-nya double ya di belakang, jangan salah loh. Yaudah deh, ini Sally mau bacain dulu requestan yang sudah ada di WhatsApp. Ada Mbok Rai di Batu Kande juga menyapa Sally. Mbok Rai gak bosan dengerin Nak Cantik Sayang Cie. Bisa banget emang Mbok Rai ini ya, bikin nge-fly deh jadinya, bikin apa ya, berbunga-bunga gitu deh di malam minggu yang cerah ini. Makasih loh Mbok Rai. Gak mau request lagu nih Mbok. Kalau misalnya mau request bisa, nanti Sally bakal puterin spesial untuk Mbok Rai ya. Terus juga ada, bentar, ada, oh, Dokter Ardi juga sudah bergabung. Katanya selamat sore Sel, kembali lagi Sel, suaranya menggema berkumandang katanya. Bener nih Dok. Ya beginilah ya pejuang rupiah, dua kali sehari juga ya udah dilahap aja ya kan. Katanya Dokter Ardi lagi on the way balik ke rumah dari Kelungkung. Semoga semua yang sedang di jalan selalu diberikan keselamatan, perjalanan lancar dan sampai tujuan dengan selamat. Request lagunya Rio Lascard, Sumpah Mati, sudah dimasukin ke playlist ya Dok. Terus terima kasih katanya, semoga sore ini selalu menemani perjalanan kita. Baiklah, terima kasih Dokter Ardi, untuk lagunya ditunggu dan hati-hati di jalan ya, on the way home-nya. Terus juga ada Mbok Rom-Rom, sore Sally, Mbok Romi Jimbaran, request Tantri Ibu Pekerja. Siap, sudah masuk ke playlist juga ya Mbok. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja, Sally semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih juga untuk Mbok Rom. Ditunggu ya untuk lagunya. Untuk selanjutnya ada Bunda Ayu Suwarni. Selamat sore Sally Maria, salam kenal Bunda Suwarni Kelungkung. Hadir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bunda. Kalau misalnya Bunda hari ini gimana kabarnya? Baik-baik aja ya, semoga sehat selalu. Untuk requestnya ada Sheila on Seven, sederhana buat Sally, sehat selalu, terima kasih. Untuk lagunya sudah di prepare, ditunggu ya Bun. Terus ada Mbok Pancaneki. Hai, ada Sally lagi. Bener, jangan bosen ya Mbok Panca mendengarkan suara Sally dua kali sehari. Kayak minum obat. Requestnya adalah 2001 kali Adrian Halif. Aku lagi on the way pulang, ngechill nih Sally. Tadi pulang kerja jam 3 langsung cus ke arah Bedugul, nyari udara dingin. Mangat, sega Sally, makasih. Makasih juga, ih seru banget loh Mbok Panca, gak ngajak-ngajak deh. Ih seru banget ini ngechillnya di Bedugul lagi. Suasananya syahdu, adem gitu ya. Ih, kayak melepas stres gitu ya Mbok Panca. Tapi hari Kuningan masa tadi kerja Mbok? Enggak libur ya? Baiklah, selamat menikmati ya pokoknya buat Mbok Panca. Untuk lagunya juga sudah di prepare, ditunggu ya. Nah untuk Agustu juga udah request lagunya Peggy Go and Ayra Star, Young Woman. Ini sudah Sally siapkan juga untuk Agustu ya, ditunggu. Terus juga ada Mbok Dian, sore Sally, Dian Kesuma, request Inna and Matoma, Dream Out Loud. Sally double siaran ya hari ini, betul double siaran karena Kak Winda kan merayakan Kuningan ya. Jadi Sally di sini, semoga Mbok Dian tadi kalau misalnya dengerin gak bosen ya sama suara Sally di sini ya. Salam buat Mbok Romi dan semua sahabat Pingin FM aja, Sally semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga. Terus juga tadi Kak Gus Bawa ya, selamat sore Jeng Sally Maria.
Jeng banget, kayaknya kita sobi arisan ya Kak Gus Bawa. Terus untuk kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap baik, alhamdulillah ya. Semoga Kak Gus Bawa juga masih baik dan good mood untuk hari ini. Request lagunya Gia Indrawari 1000 kali lagi buat Jeng Sally, semangat siaran. Terima kasih untuk lagunya juga sudah diputar ya. Nah buat Anda Sobat Pingin FM, kalau misalnya mau request lagu masih bisa banget. Sally bakal tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Langsung chat aja di WhatsApp 0811 393 494.

0: Sekali tanpa Sobat Pingin FM sih berasa butiran debu Sobat Pingin FM. Karena ya kesepian aja ya kan kalau enggak ada Sobat Pingin FM di sini yang nemenin Sally, yang ngajak ngobrol. Anyway, Sally udah nge-live ya di TikTok. Jadi kalau misalnya Anda lagi scrolling TikTok ya kan, bisa lah mampir-mampir ke Pingin FM Bali. I-nya ada 2 di belakang ya. Kita ngobrol di sana, mau request lagu juga bisa banget. Langsung aja nanti kasih tahu Sally di kolom komentar di live-nya Penguin ya. Langsung aja tentuin lagunya mau apa, terus juga ya kita ngobrol-ngobrol santai aja Sobat Penguin FM. Atau kalau misalnya Anda mau chat di WhatsApp juga bisa banget ke nomor 0811 393 494.
1: Keliling Indonesia. Indonesia.
0: Nah, ini ada berhubung hari ini adalah Hari Raya Kuningan. Sekali lagi selamat merayakan Kuningan buat Anda yang merayakan Sobat Pingin FM dan yang sudah balik ke kota Denpasar yang sangat ramai ini, atau balik ke Badung gitu ya. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut walaupun jalanan juga masih sepi ya Sobat Pingin FM. Tapi ya enggak sesepi tadi pagi sih, masih agak ramai, cuman kalau dibandingin hari-hari biasa, ya hitungannya sepi lah ya. Nah, karena berhubung sekarang adalah Hari Raya Kuningan, itu ada sebuah tradisi, namanya adalah tradisi mesurya ya, yang memeriahkan Hari Raya Kuningan di Bali gitu. Nah, untuk tradisi mesurya sendiri itu kembali digelar saat Hari Raya Kuningan di Bali. Tradisi ini itu jadi simbol sukacita, terus juga jadi simbol kebersamaan masyarakat. Dan ini tuh dilakukan di Desa Bongan Gede, Tabanan, Bali di Sabtu tadi pagi ya Sobat Pingin FM. Terus juga tradisi ini tuh kayak warga berebut menangkap uang dalam tradisi mesuryak di Desa Bongan Gede. Kayaknya sih seru banget ya nangkap-nangkap duit gitu. Terus juga kayak rame banget ya kan. Ih, suka banget ngelihat kalau tradisi Bali itu semakin dilestarikan, tidak tergerus sama era globalisasi gitu ya. Terus juga tradisi yang digelar setiap Hari Raya Kuningan itu diikuti ratusan pemuda dan juga warga desa sebagai wujud sukacita mengantarkan roh para leluhur kembali ke surga. Di sini juga tradisi mesuryak bisa menjadi sarana buat mempererat kebersamaan dan juga di tengah keluarga dan juga masyarakat. Ya, hopefully sih ya, semakin dilestarikan aja tradisi di Bali, karena memang itu menjadi poin plus dari Bali sendiri, ya gak sih Sobat Wingin FM? Jadi yuk kita sebagai orang yang tinggal di Bali ikut melestarikan tradisi yang ada di Bali, biar semakin dicintai juga ya sama tamu asing dan sama tamu-tamu lokal juga, oke? Okay?

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Sudah terputar spesial buat Bunda Ayu Suwarni ya, yang sudah request lagunya Sheila on Seven yang sederhana. Semoga ini bikin Bunda happy di malam minggu yang sangat cerah dan aduhai ini. Dan Sally juga mau infoin ke sahabat Penguin FM kalau hari ini, detik ini juga ya, Sally lagi nge-live nih di Penguin FM di TikToknya. Jadi buat Anda yang mau mampir, mau ngobrol, atau mau request lagu, kirim-kirim salam di sana, buat disampaikan di sini juga bisa. Langsung aja cus meluncur ke TikTok @penguinfmbali, inya dua ya di belakangnya. Oke, sahabat Penguin FM. Terus juga ini Sally mau membacakan juga yang sudah request. Ih, banyak banget yang request lagu baru lagi. Buat Anda yang mau request lagu, kalau bisa sih lagunya agak jadul aja enggak apa-apa, atau lagu yang di bawah 2025 itu enggak apa-apa. Karena kalau misalnya lagu yang dirilis tahun ini itu banyak banget yang request, takutnya enggak keplay nih sahabat Penguin FM ya. Oke, ini ada Kak Alfa Pang Bilkis juga yang request. Katanya selamat sore, malam Penguin. Fapang di Sudirman request dari Jennifer Lopez yang featuring David yang Save Me Tonight. Salamnya buat Aldo, Romi, Sanjaya, Eka, Dewi, terima kasih. Dewi terima kasih, maksudnya Sally mungkin ya. And all crew, terima kasih untuk Kak Fapang Bilkis. Untuk lagunya sih sudah masuk ke playlist ya, jadi ditunggu aja karena ngantri.

kan, tapi ya kita lihat aja ya. Terus juga ada di Telegram. Kita move dulu ke Telegram, ada Kak Indra Perdana di request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Makasih, terima kasih juga ya. Terus ada Karian Putra di Uluwatu, requestnya Ariana Grande yang Hey That I Made You Love Me. Thanks a lot Sally, thank you juga. Ini sudah di prepare ya untuk Karian, tinggal ditunggu aja karena ngantri banget, say. Terus juga ada Kak Mary Okta, katanya Rahajeng Rahina Kuningan Kak, terima kasih. Terus juga buat Kak Mary, selamat Hari Raya Kuningan juga ya. Katanya Kak Mary mau request lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan. Makasih ya, makasih juga untuk Kak Mary. Selamat bermalam minggu juga, untuk lagunya sudah di-prepare. Terus juga ada Kak Ari, tadi request lagunya siapa ya? Peter Pan yang Sally sendiri, ini seperti nama saya ya, pas banget lagi Sally sendiri, saya sendiri gitu ya. Baiklah, nanti saya bakal prepare untuk Kak Ari. Terus ada Kak Riki Wijaya, request lagu Beautiful dari Akon gitu ya. Terus juga ada Kak Hakim yang menyapa, ada tadi ada Mbok Sukma, ada Budayu yang sudah out ya, katanya mau cari makan, hati-hati di jalan untuk Budayu. Ada Mbok Dian Kesuma juga yang nyapa Sally di TikTok, katanya di rumah aja. Kemudian ada Kak AB sih tadi ya, tapi sepertinya sudah out. Baiklah, buat sobat Pinguin FM yang mau join juga di live Pinguin FM juga bisa di @ Pinguin FM Bali I. Dan yang mau request juga masih bisa banget, Sally bakal tungguin sampai jam 8 malam nanti. Jadi masih ada waktu 30 menit ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Station terus berkarya, terus berkembang. Sobat Pingin FM, barusan sudah terputar dari Sia yang Unstoppable, sudah terputar untuk Anda Sobat Pingin FM untuk menemani malam minggu kali ini gitu ya. Terus Sally juga mau sebelum pulang, Sally mau menyapa dulu yang sudah nyapa Sally di Facebook. Ini ada Kak Egusti Ayu Parwati, ada Kak Polikarpus Olius, ada Kak Kinanti Yuni. Selamat sore katanya, sore juga ada Kak Tumiem Virgo, ada Kak Nilam Wija, Kak Demahes, Kak Sivana Sinta, kemudian Kak Ian Sutama, Kak Igede Sudana, Kak Buludawa, Nyoman Landung, Kak Riki, Kak Iketut Ari, kemudian ada Dewa Boncu Ubud, Mbok Yan juga nongol di sini ya. Terus juga ada Kak Rai Budiarta, ada Kak Wayan Siaja, Made Hendra Saputra, Abah Waisel, dan Dex Apong di Kelungkung juga sudah menyapa Sally. Terima kasih banyak yang sudah menyapa Sally. Dan terima kasih juga ya buat Sobat Pingin FM yang sudah request lagu. Kali ini Sally harus pamit dulu, abis ini ada Kak Dimas yang bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalnya mau request lagu, cus aja sama Kak Dimas ya. Ya udah deh, Sally Maria pamit. Selamat menikmati malam minggu bersama orang tercinta. Sally, bye-bye.

Pengen FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat malam sahabat Pengen FM, sama Dimas Satria sampai jam 12 di Nuansa Malam Weekend.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ini sebuah lagu yang menurut saya mencerminkan malam minggu banget gitu. Tenang, menyenangkan, suaranya juga bikin apa ya, tersenyum, ya gak sih? Honey Jemlan, sahabat Bikin FM, I like you so much, you will know it. Ya, ini siapa sih yang gak suka dengan yang namanya weekend, hari Sabtu, malam minggu, waktunya buat kayak keluar bareng keluarga atau sama teman-teman, sama orang yang pingin kita jadikan orang yang menemani kita selamanya. Jaelah. Ini hari Sabtu, saat Bikin FM, tanggal 27 Juni 2026. Ini kayaknya Kuningan ya. Tadi kan sudah selesai sembahyang, sekarang waktunya buat jalan-jalan sama keluarga. Saya temani sampai nanti jam 12 malam ya, di nuansa malam weekend. Yang mau kasih tahu saya mau denger lagu apa, ayo dong langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali. Habis ini saya update, jadi tinggal di komen aja. X-nya di Radio Penguin FM, TikTok di Penguin FM Bali, silakan di follow juga. Streamingnya di live.radiopenguinfm.com. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa, sudah, tinggal di WhatsApp aja. Sekali lagi 0811 393 494. Saya tunggu.

0: Ini sebuah lagu dari Shena Spiro, Sopin Eve, Material Lover. Waduh, ya jangan dong. Kalau cinta Anda 100%-nya karena materi, jangan. Ya, ya 90 lah. Loh, masih tinggi tuh. Ya udah, jadi itu bisa merusak hubungan. Ya 60-40 atau 70-30, terserah lah. Yang penting Anda bisa menjaga hubungan dengan baik dan juga romantis. Ya gak sih? Itu juga Anda harus jaga ya kesehatan ginjal Anda. Jadi selain menjaga pasangan dan keluarga, ginjal juga salah satu bagian tubuh yang harus dijaga. Ternyata sahabat Win FM, ini ada beberapa kebiasaan yang sepele sih, tapi kalau dilakuin itu bisa merusak ginjal Anda.
1: V dan Hal. V dan Hal. V dan Hal.
0: Ini sekarang saya akan infokan saat Win FM beberapa kebiasaan simpel yang ternyata diam-diam bisa bikin ginjal Anda itu rusak. Ini saya kutip dari health.detik.com. Yang pertama adalah doyan makan asin. Jadi kalau misalkan Anda mengkonsumsi garam yang berlebih, itu menjadi beban berat bagi ginjal. Jadi WHO merekomendasikan batas aman konsumsi garam maksimal 5 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari, sahabat Pengen FM. Cuma sayangnya banyak orang kebablasan akibat sering mengkonsumsi makanan olahan atau jajan di restoran. Jadi kalau misalkan Anda doyan banget sama makanan asin, hati-hati, itu tidak baik buat ginjal Anda. Berikutnya adalah sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Itu juga bisa bikin ginjal Anda beresiko untuk sakit nih, Salpin FM. Jadi bagi orang yang kayak sakit kepala, nyeri sendi atau pegal otot, mungkin akan sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Jadi jangan terlalu sering. Berikutnya, jelas kurang minum air putih. Karena gini saat PNFM, ketika tubuh kekurangan cairan, jadi air kencing Anda akan berubah warna menjadi lebih pekat dan juga kental. Nah, kondisi ini memicu endapan zat kimia yang meningkatkan resiko batu ginjal. Jadi berdasarkan temuan yang dipublikasikan dalam studi Public Health Nutrition, hidrasi yang cukup sangat krusial untuk membantu ginjal memilah racun keluar dari tubuh.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Ini sebuah lagu dari Henry Modie, South Pine FM, Drunk Text, yang sekarang lagi teks ke pasangan, kok gak pulang-pulang, padahal tadi izinnya cuma pergi 2-3 jam. Anda sudah menunggu di rumah dengan laparnya. Coba ditelepon, kalau di teks gak dibalas ya. Ya udah, ini sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam. Ada Mbak Juni, lagunya sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Bu Nana juga. Ada Gus Raditya, selamat malam. Nanti saya bacain salam-salam sama lagunya. Kalau sekarang saya mau kasih tau dulu buat Anda yang pengen request lagu favoritnya di Nuansa Malam Weekend, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @PenguinFMBali. Saya sudah update, jadi tinggal di komen aja. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ya, saya tunggu.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Penguin News. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, beberapa hari terakhir antrian panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali. Namun pada hari Sabtu, antrian mulai terurai meskipun kepadatan masih terjadi. Jadi lonjakan volume kendaraan tersebut sebelumnya dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Berdasarkan data dari PT ASDP, selain faktor libur sekolah, kepadatan juga merupakan imbas dari penyesuaian pola layanan long distance ferry. Dikutip dari www.detik.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.
2: Single on Penguin FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Hubasteng sahabat Win FM ya, running away yang sekarang lagi istirahat habis olahraga lari gitu ya sahabat Win FM. Jangan terlalu malam ya, nanti capek loh. Tapi kalau ngomongin olahraga sahabat Win FM, ini daripada lari saya pingin banget mencoba sepedaan. Gak tau kenapa kalau misalkan saya lihat story-storynya orang lagi sepedaan, saya jadi pingin tuh sepedaan lagi. Ya udah. Sekarang sudah jam 9 ya saat Win FM, jadi sudah waktunya buat saya bacain yang sudah masuk, yang sudah kasih tahu saya mau denger lagu apa di malam hari ini. Selamat malam. Ada siapa ya tadi? Gusur Aditya. Hai. Kalau Gusur ini dia mau dengerin lagunya Woman dari Peggy Go. Tadi sudah saya puterin. Hati-hati di jalan kalau selesai siarannya, katanya buat Dimas. Terima kasih. Lanjut. Ada Bu Nana. Apa kabar Bu Nana? Mau dengerin lagunya If I Never See You Again dari Wet Wet. Tadi sudah saya puterin. Sapa-sapa deh bestinya, ada Gustu, Dayukanya, Dayu Asrianhi, terus ada Juninati, Ika Panjaneki, Bujuro Anom. Selamat merayakan Kuningan katanya. Oke, okay, buat Dimas semangat on airnya. Oke okay deh ya. Mbak Juni apa kabar juga? Sibuk mbak? Sibuk lah ya, habis Kuningan. Mau dengerin lagunya The Script, Man in the Arena. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Rosi, selamat malam Rosi. Mari request lagunya Juicy Luicy yang Gurun Hujan. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Sudah saya puterin apa sudah saya siapin ya? Coba saya mau lihat dulu. Sudah saya siapin, ditunggu Bu Rosi ya. Ada juga ini Romi di Jimbaran, selamat malam. Kalau Romi seperti biasa merequest lagunya Tantri Ibu Pekerja. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu. Salamnya buat Pak Suami, Dilan Bagus, Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, Mbak Titin, Mama Rose, dan semua sahabat pengen FM. Selamat istirahat buat Dimas, terima kasih semangat siarannya. Lanjut ada Mbak Dian Kesuma, selamat malam Mbak Dian. Mbak Dian mau dengar lagunya Ina and Matoma yang Dream Out Loud, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Win FM, buat Dimas semangat siarannya, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dian. Di Telegram itu ada Rian Putra, selamat malam, mau request lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home. Saya sudah siapin, jadi tinggal ditunggu aja ya Rian. Ya udah, ini sudah saya bacain yang sudah masuk. Nanti saya masih tunggu sampai jam 12. Masih panjang, masih ada waktu 3 jam buat saya temani Anda di Nuansa Malam Weekend. Ayo dong, yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Instagram, fanpage, Facebook di @PenguinFMBali, X di @RadioPenguinFM, TikToknya di @PenguinFMBali. Saya tunggu. Semua.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: udah bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Robbie Williams, sahabat Pin FM, she is the one. Tapi kalau misalkan Anda mau request lagu favoritnya di Nuansa Malam Weekend sampai jam 12 nanti, nggak cuma dengan satu cara. Selain WhatsApp, bisa juga lewat media sosial Pin FM. Kalau WhatsApp itu di 0811 393 494. Kalau media sosial ada di @PinguinFMBali. Di situ ada Instagram, ada fanpage, Facebook. Kalau TikToknya di @PinguinFMBali. Sekali lagi di @PinguinFMBali. I-nya ada dua di belakang, oke? Okay? Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai nanti jam 12.
1: Sport Update.
0: Sahabat Pin FM, ini pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengkonfirmasi ya kalau top skor sementara Piala Dunia 2026 Lionel Messi akan memulai laga pemungkas di grup F melawan Yordania dari bangku cadangan. Jadi Messi yang sekarang berusia 39 tahun memimpin perburuan Fatu Mas dengan koleksi 5 gol dari 2 pertandingan di awal fase grup Piala Dunia 2026. Jadi catatan itu termasuk 2 golnya ke gawang Austria yang menobatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia. Nanti lawan Yordania, Messi harus mulai dari bangku cadangan. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Ini salah satu lagu yang menurut saya sahabat Win FM enak banget buat dinyanyikan bareng-bareng sama teman di satu mobil gitu kan. Ini kan lagu dari tahun 80-an, 90-an gitu kalau gak salah. Dinyanyikan bareng-bareng karena lagu yang cukup sering didengar ya sahabat Win FM. Ini enak banget ya. Yang sekarang lagi di jalan, hati-hati. Boleh kalau misalnya Anda mau nyanyi bareng sama yang ada di mobil, silakan request aja, nanti biar saya puterin. Oke, okay? 0811 3 93 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @Penguin FM Bali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya di @Radio Penguin FM, TikTok di @Penguin FM Bali I. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa.
1: Now I know.

Sahabat Pingin FM, ternyata warna kuning pada telur ya bukan ditentukan oleh jenis ayam ya, melainkan dari jenis makanan yang dikonsumsi ayam tersebut.

Pingin FM, aku di sampingmu sampai jam 12 malam ya. Saya temani Anda di malam minggunya gitu kan. Sekarang baru jam 10 soal Pingin FM. Kalau malam minggu biasanya malam yang cukup panjang, ya gak sih? Kayak lagu ya. Sekarang baru jam 10, masih panjang juga waktu saya buat temani Anda di nuansa malam weekend. Jadi yang belum sempat buat request, sekarang masih bisa banget sampai jam 12 nanti. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak, media sosial Pingin FM bisa juga Anda pakai buat kasih tahu saya mau denger lagu apa. Mau saya sapa dulu yang sudah masuk di Telegram ya. Tadi Rian Putra lagunya sudah saya puterin, Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home, terima kasih. Lanjut ada Ardi Pratama. Selamat malam Ardi, yang katanya sekarang lagi di jalan OTW balik ke rumah dari Kelungkung. Semoga semua yang sedang di jalan selalu diberikan keselamatan, perjalanan lancar dan sampai tujuan dengan selamat, amin. Lagunya tadi sudah saya puterin ya Dok Ardi, terima kasih banyak. Di WhatsApp sekarang saya mau saya sapa dulu. Kalau di WhatsApp yang belum saya sapa tadi ada Putus Stone yang hadir dari yang Batu, terus ada Kade Giri Mahendra, selamat malam, request lagunya One Direction yang Still My Girl, sudah saya puterin tadi, terima kasih banyak. Gus Bawa, selamat malam. Kalau Gus Bawa ini mau dengerin lagunya Ceylon 7 yang Sederhana, katanya buat Dimas, sehat selalu, terima kasih. Katanya baru datang dari Pesta Kesenian Bali di Art Center. Gimana Gus Bawa, rame gak? Seru gak? Ya udah. WhatsApp sudah, di Telegram sudah, nanti di sesi berikutnya saya mau bacain yang sudah masuk di fanpage. Yang belum request masih bisa sampai jam 12 nanti. 0811 393 494, atau bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM. Ada di @PenguinFM Bali. Saya tunggu ya sampai jam 12 nanti.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

multi-platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

Sahabat Win FM, satu-satu dijawab soalnya, satu-satu tuh yang sekarang nganggur mau ngapain, akhirnya memilih buat ngerjain TTS aja deh. Itu katanya silang gitu. Karena bosen kalau lihat HP terus tapi belum ngantuk, akhirnya Anda ngerjakan TTS ya, dijawab soalnya satu-satu. Benar atau salah, ya semoga semuanya benar lah, gak ada yang salah. Siapa sih yang pingin salah, ya gak sih? Kalau misalkan hubungan salah, kayak gimana tuh? Ini ada beberapa tanda yang menandakan kalau ternyata hubungan Anda itu salah.

Femela.com, sahabat Mini FM. Ini ada beberapa tanda-tanda yang kalau Anda merasakan tanda ini, bisa jadi hubungan Anda itu tidak sehat atau salah kayak gitu.

Kalau misalnya Anda merasa perlahan-perlahan terus Anda kayak mulai berubah ya, ke arahnya sih bukannya ke positif tapi malah ke negatif kayak gitu. Ya udah, itu berarti jelas tanda kalau Anda sedang menjalani hubungan yang salah. Terakhir, komunikasi selalu berujung menyakitkan. Setiap pasangan pasti pernah bertengkar. Tapi kalau setiap komunikasi bertengkar, ya harus diomongin tuh. Gak usah setiap ngobrol bertengkar, ya gak sih? Itu dia beberapa tanda-tanda yang menandakan kalau ternyata hubungan Anda itu salah. Dibenerin yuk.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Horon 5 sahabat Pin FM Sugar ya, ada yang menggunakan kata sugar untuk panggilan sayang ke pasangan Anda karena ya dia bikin hidup Anda jadi manis, jaelah. Geli jadinya ya. Ya udah, ini bikin makin manis yuk malam harinya sahabat Pin FM di nuansa malam weekend. Saya masih di mana sampai nanti jam 12. Yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa. Masih bisa kok. Saya masih ada waktu kurang lebih 1 jam lah buat temani Anda. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113 93 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @Penguin FM Bali.
1: Now I know.

sahabat Pin FM, ini unik banget sih ya. Jadi air mata manusia ternyata berbeda komposisinya tergantung pada alasan Anda menangis. Jadi para ilmuwan menyatakan bahwa tetesan air mata pertama yang jatuh dari mata kanan saat menangis biasanya itu adalah air mata kebahagiaan.

0: You.
1: Sam Smith, sahabat Win FM, Fix You. Ini fix kalau kemarin malam jam 11 ya, di jam yang sama itu saya masih ada di travel perjalanan ke Singaraja. Sekarang sudah ada di sini aja. Buat temani Anda di Nuansa Malam, ya sekarang sudah jam 11, tinggal 1 jam lagi waktu saya buat temani malam hari Anda. Yang mau request boleh, saya masih tungguin di Nuansa Malam Weekend ya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram sahabat Win FM di 0811 393 494. Sambil menunggu tertidur itu dengerin lagu, itu enak banget. Silakan mau yang agak upbeat atau mellow, yaudah pokoknya kasih tahu dulu, saya siapin di playlist, oke? Okay? Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media. Dari tadi kan WhatsApp, Telegram sudah saya baca ini. Sekarang waktunya buat saya bacain yang sudah masuk di fanpage. Terima kasih, selamat malam yang sudah hadir. IGD Sudana, terus juga ada Tumium Virgo, ada Nilam Wija, Nova, hai. Ada Pandai Tombong, Nasrokadan, juga Ikito Tari, ada Jemal Landung, Dede Mahes, Made Hendra, Sivana Sinta, ada Britike Kembaren, Dex Apong, Abah Waisel, Oka Muliarta, Bobo, Britike Kembaren dari sudah sama Bobo juga sudah. Oke, terima kasih yang sudah hadir di fanpage. Di WhatsApp, coba saya lihat dulu yang belum saya sapa, ada Jung. Jung ini mau dengerin lagunya Lady Gaga, yang Remember Us This Way, tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak. Katanya salam buat sahabat Win FM aja, Rahajeng Kuningan. Ada juga Agus Ade, selamat malam. Waalaikumsalam, lagunya Melisa Putri yang Only You. Habis ini langsung spesial saya puterin buat Agus Ade ya. Ada Emma juga, selamat malam. Katanya lagunya keren-keren, thanks ya. Sama-sama Emma, mau request lagu apa nih? Saya masih tungguin kok sampai jam 12 ya. Yang lain juga sahabat Win FM, 0811 393 494. Itu nomor WhatsAppnya Penguin. Kalau misalnya Anda mau request, ya udah ke nomor WA itu aja, nanti saya siapin lagunya. Atau Telegram juga nomor yang sama, 0811 393 494. Kalau media sosialnya ada di @PenguinFMBali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Halo X-nya di @RadioPenguinFM, TikTok di @PenguinFMBaliI. Ya, saya tunggu lagu requestnya.

Ini salah satu vokalis wanita yang suaranya itu gak tahu kenapa saya suka gitu dengerinya. Gia Indrawari, sahabat Pin FM 1000 kali. Ini lagu barunya ya. Enak loh, ceria gitu, ya gak sih? Sama enaknya juga kalau misalnya Anda sebelum tidur ya, bisa dengerin lagu favorit dulu. Akhirnya aku bawa tidur, tiduran nyenyak, bisa bangun, menikmati deh hari Minggu dengan tubuh dan juga apa ya, pikiran yang baik gitu, ya enggak sih? Ya udah, langsung aja kasih tahu saya Sobat Pin FM sebelum jam 12. Jadi nanti saya temani Anda tinggal berapa ya? 40 sampai 30 menit lagi lah ya di nuansa malam weekend. Yang mau request 0811 393 494, kalau lewat media sosial bisa di @penguinfmbali. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @penguinfmbali. X-nya di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya ulangi untuk nomor WhatsApp-nya ya. 0811 393 494, kasih tahu nama, umur, sama lagunya apa. Saya tunggu.

0: Now I know.
1: Sahabat Pink FM, ini di dunia terdapat sekitar 7.000 bahasa yang digunakan. Ini di seluruh dunia ya. Dan ternyata Papua Nugini ini memegang rekor sebagai negara dengan jumlah bahasa yang terbanyak, yaitu sekitar 800 bahasa.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pengen FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang ya. Beyonce, sahabat Pindy FM, Love on Top. Ini sekarang saya lagi ada di on top dari Nuansa Malam Weekend ya. Sudah mau closing. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah stay tune dari tadi jam 8 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Oke, saya mau pulang dulu. Selamat istirahat, sahabat Pindy FM. Selamat hari Sabtu juga. Bye-bye.

Radio FM Yersin Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Bungin FM. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sekarang ini hari Minggu loh, 28 Juni 2026. Waktunya Dwi Putra temenin sahabat Bungin FM di Mutara Pagi Weekend. Seperti biasa dong, kita akan berjalan pagi sampai dengan jam 10. Stay tune.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

ya. Iya enggak sih? Mengandalkan persahabatan dengan proses metamorfosis sulat menjadi kupu-kupu yang indah, menyiratkan bahwa itu dia tuh pertemanan butuh proses beradaptasi, ya kan? Bukan simsalabim jadi sahabat. Ya udah, saling memaklumi perbedaan gitu intinya ya. Jadi kalau kita lihat dari liriknya sih ada transisi gitu ya, dari kepompong, dari ulat ke pompong, kemudian jadi kupu-kupu. Yang sering banget ya, kalau persahabatan itu diwarnai oleh konflik-konflik hingga akhirnya jadi indah dong, ya kan? Dan pagi ini juga ada transisi ternyata. Transisi apa? Transisi di diri kita ya. Sedang menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik pagi-pagi yang memang benar kadang-kadang melelahkan ya. Itu jadi pergulatan di dalam diri, dalam pikiran kita. Bangun pagi, kemudian cuci muka atau gosok gigi. Pokoknya bersih-bersih deh ya, bersih-bersih tubuh, kemudian exercise. Tapi ya udah, itu nantinya akan berujung indah, ya kan? Kesehatan untuk tubuh kita. Tuh, ada transisi yang luar biasa tuh dari exercise menjadi tubuh yang indah, dari pergulatan kemalasan menjadi kerajinan, bukan kerajinan tangan, tapi berupa tubuh yang segar, tubuh yang sehat, pikiran yang kuat juga. Amin. Dwi Putra di Mutra Pagi Weekend, temenin sahabat Muna FM yang sedang berusaha untuk berjuang menaklukkan pagi ini, ya kan? Apalagi sekarang ini lagi hujan di luar sana. Wah, udah pergolakannya antara lanjut tidur atau enggak lanjut exercise-nya, lanjut tidur, lanjut exercise, lanjut tidur, lanjut exercise. Tiba-tiba ada suara tokek. Ya udah, kasih tokeknya aja untuk mutusin, ya kan? Ada yang sering kayak gitu enggak sih? Saya juga sering seperti itu ya. Anyway, sekarang ini enggak butuh tokek ya untuk memutuskan lagu apa yang sahabat NFM ingin dengarkan di pagi ini. Cukup WhatsApp atau Telegram di 0811 393494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at WNFM Bali atau di X at Radio Pengguna FM. Jangan lupa juga untuk Muter Pagi Weekend kali ini bisa sahabat Pengguna FM streaming juga via live.radiopenggunafm.com. Weather Podcast. Weather Podcast. Gimana sih perakiran cuaca untuk hari ini? Saya berharap sih nggak akan lanjut gitu ya hujannya ya. Begitu keluar rumah langsung jar. Hujan lumayan deras ya. Nah, kalau dari underground dikatakan sih di sini mostly cloudy ya. Sementara untuk suhu udara berkisar dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan pagi ini itu 26 derajat Celcius tapi berasanya 28. Emang agak-agak ya. Kemudian anginnya berhembus dari 15 sampai dengan 30 km per jam. Lumayan enak ya buat main layangan. Ya, air quality-nya itu adalah 17. Berarti ini bagus lah ya air quality index-nya ya. Sementara untuk UV index-nya itu very high, sangat tinggi. During daytime-nya itu sekitar 10. Matahari diperkirakan terbit 10 menit lagi di pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan terbenamnya nanti diperkirakan 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Kira Premier Music Station terus berkarya, terus berkembang. Getaway, Kungs and Boys Noise. Sekarang ini baru aja diajak chat gitu ya sama salah satu teman saya. Pagi-pagi diajak berimajinasi. Dwi, kira-kira kalau misalnya sedang tersesat di hutan, apa yang akan dilakukan? Saya nggak ngebayangin gitu loh kalau tersesat di hutan ya. Yang ada saya akan menelpon seseorang untuk menyebut saya. Tapi itu hutan gimana dong? Semuanya shutdown ya. Waduh, itu gak kebayang banget ya. Kita berada di tengah-tengah hutan dengan pohon-pohon yang menjulang ya. Mencari jalan keluar, getaway. A getaway. Tapi gimana ya, kalau saya baca dari beberapa artikel ataupun bacaan-bacaan gitu ya. Kalau berada di hutan itu, salah satu strategi bertahan hidup itu yang efektif adalah memanjat pohon. Wah, ini gunanya untuk mengamati lingkungan dari ketinggian, kemudian mencari jalan keluar, menghindari ancaman bahaya di permukaan tanah, gitu tuh katanya, kata para ahli ya. Dan kata orang yang punya strategi bertahan hidup kalau tinggal di hutan ataupun kalau sedang berada di hutan. Nah, gimana dong? Manjat pohon, tapi hati-hati ya memanjatnya ya. Apalagi yang dipanjat itu adalah pohon tertinggi di Asia Timur. Loh, kok jadi kesini? Tapi by the way, kita ngomongin pohon tertinggi di Asia Timur aja. Daripada kita ngomongin yang lain-lain, mendingan kita ngomongin yang satu ini nih. Siapa dan apa itu?
1: Now I know.
0: Kenapa jadi siapa? Emang pohonnya ini adalah manusia? Enggak, ini adalah pohon sahabat. Tiba-tiba ada sebuah pohon yang menjulang sangat tinggi hingga hampir menyamai kemegahan patung Liberty di Amerika Serikat. Raksasa hijau berusia 1000 tahun yang baru saja ditemukan oleh para peneliti di sebuah lembah terpencil di Taiwan ini sekaligus memecahkan rekor resmi sebagai pohon tertinggi di Asia Timur. Setelah pencarian melelahkan selama lebih dari satu dekade, sekelompok peneliti akhirnya berhasil menemukan pohon tertinggi di Asia Timur. Pohon jenis Fir Taiwania Cryptomeriodis. Namanya agak-agak ribet ya. Jadi pohon ini bersembunyi di lembah terpencil dekat salah satu sungai terpanjang di Taiwan. Oleh para peneliti, raksasa hijau ini diberi nama yang gagah, Pedang Langit Sungai Dan, Heaven's Word of the Dan River. Ini keren banget ya namanya ya. Dan nama ini diambil dari senjata legendaris dalam novel pencaksilat terkenal karya Jin Yong. Sementara suku asli Ruka yang mendiami pegunungan selatan pulau tersebut punya sebutan sendiri untuk spesies hijau abadi ini, yaitu pohon yang menyentuh bulan.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Bina FM Music, Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Harry Styles, Aperture. Gimana? Sudah diatur-atur lensanya? Bukan lensa katanya ya. Tapi emang gila banget ya lagu ini ya. Pesannya itu adalah membiarkan cahaya masuk. Dalam artian kita membuka diri, membuka hati, pikiran. Dan ini akan bantu kita ya melihat kebenaran dan cinta dengan lebih jernih di tengah situasi yang rumit sekarang ini. Dan akhirnya bisa menemukan diri, kemudian bisa menemukan cinta sejati. Amin. Tuh, dewasa banget ya liriknya ya. Anyway, selamat pagi yang baru join di Muter Pagi Weekend. Apa kabar untuk hari ini? Ada Ari Dinamika yang sudah menyapa kita. Kemudian ada Pancaneki yang sudah menyelesaikan ritual minggu paginya bersama Jason. Senengnya ya, menikmati udara segar pagi hari di Tabanan ya, Pancaneki ya. Wah, keren banget nih. Hari ini lagunya adalah lagu hari ini dari GAC. Ditunggu ya. Have a beautiful Sunday. Thank you banget Pancaneki. Oh, keren nih, keren ya. Jadi Pink, ini yang ngajak si Milo jalan-jalan pagi hari Minggu. Cuman gimana dong, saya mesti ke studio nih. Tapi gimana kalau weekdays? Boleh juga ya. Agus Adi, apa kabar? Agus Adi di Tabanan. Pengen hari ini dengerin lagunya Butiran Debu. Wes. Butiran Debu dari Rumor atau enggak Cindy Bernadette yang Aku Sahabatmu yang Mencintaimu. Aduh. Semuanya kayak berasa ketusuk-tusuk ya. Gus Ade ya. Apa kabar untuk Lingga? Thank you banget sudah menyapa di Muter Pagi Weekend. Lagunya adalah bentar lagi ya dicariin ya. Tadi request lagu apa ya tadi ya? Oh, lagunya Tulus yang mana aja. Thank you banget ya. Lingga, hati-hati di jalan. Hari ini mau melaksanakan apa nih? Oh, jogging. Sudah dikasih foto nih, lagi di pantai. Thank you banget ya, Lingga. Siapa lagi nih yang menyapa? Ada Rian Putra di Uluwatu. Gimana Rian Putra? Uluwatu cerah-cerah aja. Mudah-mudahan cerah ya. Kalau Denpasar agak-agak mendung dikit sih. Tapi tadi udah hujan, sekarang mendung. Mudah-mudahan sebentar lagi cerah ya. Rian Putra di Uluwatu pengen dengerin lagunya Home, Charlie dan Hikaru Utada. Thank you banget, Rian Putra. Bentar lagi diputerin. Thank you banget. Yang lain gimana nih? Masih saya tunggu ya, karena di sini di Muter Pagi Weekend ini kita akan menunggu banyak hal. Salah satu yang gede ya, yang sering berkilau-kilau itu adalah bola kristal. Bola kristal nanti akan hadir di 8.40 dengan 12 zodiak yang akan diramalkan dari karir, asmara, dan keuangannya. Penasaran ya, seperti apa sih ramalan untuk Gemini, seperti apa ramalan untuk Virgo dan kawan-kawannya? Nanti dong ditunggu di 8.40 dan di 9.20 ya. Dan hari ini saya mau mengundang sahabat NFM untuk pilih-pilih lagu di sini ya. Request lagu boleh via WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram. Kemudian komen di fans page Facebook kita boleh juga ya, @PinginFM Bali ID-nya ya, ataupun di X @RadioPinginFM. Siaran hari ini bisa sahabat PinginFM streaming di live.radiopinginfm.com.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang,

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Yursuit Music Station terus berkarya, terus berkembang, dan terus menikmati rahasia-rahasia dari semesta, ya, menikmati kemuliaan dari yang di atas, kemurahan dari yang di atas, ya kan? Keren banget ya, pagi-pagi udah dikasih udara segar, pagi-pagi udah dikasih sinar mentari yang hangat, pagi-pagi udah diberikan air segar, tuh. Apalagi yang kurang coba? Yuk, yang kurang adalah lagu-lagu kesukaan dong. Nah, kalau lagu-lagu kesukaan carinya di sini ya. 08113939494 masih dibuka untuk sahabat Win FM WhatsApp atau Telegram gitu ya. DM di Instagram, komen di fans page Facebook @WinFM Bali atau di X boleh juga @RadioWinFM. Yes, silakan dipilih lagunya.
1: Sport Update.
0: Selalu ada kejutan-kejutan dong di dalam perjalanan hidup ya, termasuk perhelatan Piala Dunia 2026 ya. Adalah timnas Cape Verde, sahabat FM, Tanjung Verde. Ini membuat kejutan di Piala Dunia 2026 setelah lolos ke babak 32 besar dengan berada di posisi kedua grup H, menemani Spanyol. Kepastian ini didapat oleh Cape Verde usai menahan Arab Saudi 0-0 di laga ketiga grup H Piala Dunia 2026 hari Sabtu kemarin. Jadi salah satu pemain yang menjadi perhatian dari wakil Afrika ini adalah Vosina, sang penjaga gawang. Dia ini menjadi salah satu kejutan dari tim ini ya, terutama ketika mereka berhasil menahan imbang Spanyol di partai pertama grup H Piala Dunia 2026. Setelah kebobolan 2 gol, ditahan imbang 2-2 oleh Uruguay di partai kedua, kiper 40 tahun ini kemudian kembali mencatatkan nirbobol di partai ketiga. Nirbobol. Fosinha memang hanya mencatatkan 3 penyelamatan dalam laga melawan Arab Saudi, tetapi raihan tersebut cukup loh untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan catatan 2 kali nirbobol di 3 laga grup H Piala Dunia 2026 ini membuat Fosinha nih setara dengan kiper elit dunia loh. Keren banget ya statistiknya ya. Dan gini, ketangguhan Fosinha bakal lebih diuji loh di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mengingat lawan yang dihadapi ini adalah Argentina. Wah, bayangin lawan Argentina dengan status juara bertahan Piala Dunia ya. Kemudian dibela mega bintang sepak bola dunia Lionel Messi. Coba bayangin gimana deg-degannya ya. Ini pertandingannya akan semakin seru, dan seseru apa? Ditunggu nanti. Hari Jumat 3 Juli 2026 atau hari Sabtu pukul 4 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Speed FM Your Scene Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selfish Love, DJ Snake bareng Selena Gomez. Selamat pagi yang baru join di Motor Pagi Weekend. Apa kabar untuk hari ini? Kalau sekarang ini lagi kepikiran ya menikmati weekend dengan refresh ke Ubud, itu bukan tindakan yang selfish. Itu justru tindakan yang boleh dibilangnya sangat dibutuhkan ya untuk tubuh kita, untuk diri kita. Apalagi udah kemarin-kemarin itu yang wah porsir banget ya kerjanya ya. Sekarang saatnya untuk relax, saatnya untuk refresh ke Ubud. Kita bareng-bareng ya ke Toy Ubud ya, karena Toy Ubud ini punya paket lengkap ya buat sahabat NFM untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Seperti trekking ke air terjun plus makan siang yang cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Kemudian kalau misalnya mau staycation, The Keong Unique Lodge itu siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Kalau misalnya mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, itu juga boleh. Silakan aja, untuk harga dan detail hubungi 0811-3831-2503 ya. Dan yang satu ini sering banget ya ditanya-tanya ya, kalau mau gathering atau outing enaknya di mana ya? Yang beda, yang berkesan, udah jawabannya Toya Ubud. Ya cukup bayar Rp425.000 per orang. Itu sudah termasuk satu malam green camping, kemudian makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Tuh kan, cocok ya, cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja, segera dikumpulin temen-temennya. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti, nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Berita sepekan.
1: Sahabat Win FM, Prancis mengalami malam terpanas sepanjang sejarah usai suhu di negara itu tembus rekor paling panas pada Senin 22 Juni dan Selasa 23 Juni. France 24 melaporkan jutaan orang bangun di pagi hari Selasa dengan banjir keringat gegara sebagian besar wilayah terpapar suhu panas ekstrim semalaman. Menurut badan tersebut, suhu bakal tetap tinggi setidaknya hingga akhir pekan ini. Suhu pada siang hari di banyak kota diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius lebih. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengabarkan 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni. Sebagian besar merupakan kaum muda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prabowo menuturkan berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya angka kelaparan global dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional mengalami peningkatan dan mulai mencatat surplus pada sejumlah komoditas. Sementara itu sebanyak 23.470 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam data yang diunduh dari laman satu data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak terjadi PHK. Dalam data yang diunduh Kompas.com dari laman tersebut, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di Jabar selama Januari hingga Mei 2026 sebanyak 5.044 pekerja. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, Antranews.com, dan Kompas.com. Saya Dwi Putra untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jinu? Come on, let's go! I thought you
6: were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
6: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Ya udah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
2: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
9: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.